96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Nah, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, untuk kamu nih yang mungkin dalam waktu dekat ini pengen liburan, belum lagi ternyata sudah mendekati akhir tahun nih teman Pro 2 ya, September. Bulan depan sudah Oktober, November, Desember. 3 bulan lagi teman Pro 2 sebelum akhirnya kalian punya libur panjang di akhir tahun, ya kan? Nah nih, buat kalian semua, walaupun nanti mungkin bisa berubah ya, tapi kalau pesan dari sekarang mungkin harganya sama segini kali ya. Jadi Rama punya informasi tentang 7 kota luar negeri terjangkau dari Indonesia, yang bahkan kalau mau dilihat ternyata tiketnya itu mulai dari 1 juta rupiah. Jadi teman Pro 2, di mana ada beberapa pilihan yang tentu murah untuk kalian pilih sebagai destinasi liburan. Yang pertama adalah Jakarta-Singapura. Jakarta-Singapura keberangkatan 1 Oktober 2026 itu dimulai dengan harga 1.100. 1.100 sekian-sekian lah ya. Jadi di angka 1.100.000-an teman Pro 2. Jakarta-Penang ya, itu 1141 teman Pro 2. 1141 1.141.000. Sedangkan Jakarta Kuala Lumpur 1156. Jakarta Manila itu 1366. Kok lebih mahal dari kota Sorong ke Jakarta ya? Jakarta Bangkok 1735 teman Pro 2. Jakarta Ho Chi Minh City di angka 1,9. Terus Jakarta Perth ya, salah satu kota besar di Asia Tenggara yang bertempat di negara Australia, itu 3.600.000 teman Pro 2. Tapi kalau kamu kalau mau dibanding-bandingkan ya, walaupun sebenarnya di Indonesia juga boleh sih, tapi mumpung murah nih teman Pro 2 ya, enggak mahal-mahal banget, daripada ke mana ya, Bali, mungkin akan lebih banyak menghabiskan uang. Apa enggak coba langsung aja ke Kuala Lumpur kah? Atau nih paling murah nih di Jakarta Penang teman Pro 2 ya, 1141. Singapura juga murah sih, 1.100.000 teman Pro 2. Waduh.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Produ FM. Terbaik kamu. Produ FM.
5: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
6: tidak boleh.
5: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
6: tolong.
5: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
7: Selamat pagi, teman Pro 2.
8: Selamat pagi.

0: 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan pagi hari ini mendung ya, dan saya sudah gak sendiri, teman Pro 2 ada Eri. Halo Eri.
1: Halo
0: Eri, ini adalah salah satu apa, magang sih kamu ya? Atau apa sih?
1: Betul,
0: magang ya? Ya. Kamu dari kampus mana nih?
1: Saya dari Victory Sorong.
0: Dari Victory Sorong? Ya.

0: Iya gak sih?
1: Iya.
0: Jadi gue merasa bahwa akhirnya saya baru cuci deh. Kenapa tiba-tiba langsung subah debu ulang gitu dan?
1: Baru 2 hari.
0: Baru 2 hari gitu subah debu ulang.
1: Iya udah langsung debu.
0: Nah memang inilah yang terjadi saat ini. Jadi akhirnya membuat orang saya sendiri akhirnya kayak yang aku mau cuci kayak bombong air begitu. Belum lagi air susah ya kan.
1: Iya lagi bener.
0: Belum lagi air susah. Cukup tolong cuci 2 hari bakalan debu ulang tuh kayak sayang saya. Apalagi saya sendiri tinggal di UT. Dan dimana di belakang UT itu debu abu juga. Oh my god. Kalau kok
1: Cina di Malibela. Dan ya merasakan yang sama juga sih.
0: Sama juga.
1: Itu sudah.
0: Tapi apa benar kan? Saya juga merasa bahwa karena cuaca yang begitu panas sekali, sampai debu itu jadi salah satu yang betul-betul kayak tidak jauh dari torang gitu maksudnya.
1: Sangat dekat dia.
0: Dia lebih dekat dari pasangan gitu kan?
1: Iya benar.
0: Jadi harusnya pasangan-pasangan ini lebih cemburu sama debu gitu. Aduh. Jadi di Eri Putempat juga debu ya Eri ya. Iya,
1: betul.
0: Apa yang kau lakukan untuk mencegah hal ini? Maksudnya dari apakah kau biasa saja menikmati atau apa apa ya? Mungkin yang kau lakukan untuk menghindari meminimalisir
1: debu-debu ini. Mungkin kalau meminimalisir susah kali ya kayak.
0: Susah
1: karena
0: ya?
1: Ya debu dimana-mana sih sebenarnya iya. Karena saking debunya jadi ya lebih keterima keadaan aja sih sebenarnya.
0: Menerima?
1: Iya.
0: Aku tidak mau mencoba untuk pakai masker gitu kayak.
1: Ya kalau apa, untuk kesehatan gitu, iya sih harus pakai masker tapi nggak kalau saya kan ini helmnya helm full face jadi nggak usah pakai masker pun bisa.
0: Bisa ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi itulah yang memang terjadi teman Pro 2 apalagi ternyata nih saya cari artikel yang dimana ternyata debu itu bahaya banget ketika terhirup karena bisa membuat beberapa orang itu punya penyakit pernapasan kayak asma itu bakalan bahaya banget kalau misal saja mereka terpapar debu ini terus penyakit lainnya lah kayak paru-paru gitu paru-paru juga bener. Karena partikelnya sangat kecil dan bahkan sebenarnya aku pakai masker pun bisa jadi itu tidak apa ya tidak punya dampak yang banyak lah buat aku punya pencegahan itu maksudnya kan.
1: Iya betul.
0: Jadi yang paling aman ya kalau misal saja memang pas lagi panas-panasnya meminimalisir untuk pergi ke tempat yang penuh abu, penuh debu.
1: Yeah.
0: Jadi siang hari ini Tong 2 Eri sama saya juga pengen menyemangati buat para pekerja cari-cari uang, pencari uang yang dimana mereka tetap kerja terus di kondisi yang panas begini ya Eri ya.
1: Iya
0: kan? Terus kok sendiri boosting vitamin gak?
1: Apa itu?
0: Boosting vitamin tidak?
1: Dikit sih sebenarnya.
0: Iya, harus ya.
1: Paling cuman
0: sekarang lagi flu juga?
1: Oh, enggak.
0: Enggak ya?
1: Iya.
0: Wih, jago nih. Banyak yang sudah mulai flu dan kok tidak, guys. Apa kok olahraga?
1: Enggak olahraga juga sih.
0: Tidak olahraga juga.
1: Tapi saya sering di rumah aja memang jarang keluar.
0: Jarang keluar ya. Karena kan biasanya orang rumah juga ada, tidak ada yang kena flu.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya. Berarti memang lagi punya lingkungan yang sehat ya. Dijaga teman Pro 2 jangan lupa untuk olahraga juga ya. Karena debu biasanya bikin radang tenggorokan juga sih ya. Apalagi cuaca yang panas membuat kamu alhasil mau kemana-mana akhirnya dikit-dikit minum es, ya kan? Yeah. Minumannya es terus kenapa? Karena untuk menghilangkan rasa dahaga akibat suhu yang panas banget ini ya kan. Alhasil kita minum es teman Bro 2. Tapi dari minum es itu ternyata bikin jadi batuk.
1: Sekali itu.
0: Kok ada pengalaman enggak soal ini? Pengalaman yang mungkin baru kau rasakan di beberapa waktu belakangan ini akibat panas terus dan tidak hujan-hujan nih.
1: Lebih kayak tenaganya lebih cepat habis aja sih sebenarnya kalau saya pribadi.
0: Lebih cepat capek.
1: Lebih kayak cepat capek gitu.
0: Lebih cepat capek ya.
1: Kayak berkendara kok makin lemah gitu.
0: Misalnya nih,
1: mungkin kok karena
0: jarak tempuh ya, antara kampus ke rumah gitu ya. Itu
1: kalau kampus saya sedikit dekat.
0: Dekat ya? Yeah. Maksudnya apa yang biasanya?
1: Lebih kayak dari sini ke
0: dari RRI ke kampus.
1: Benar.
0: Biasanya tidak terlalu secapek itu ya. Kok mulai merasa kapan?
1: Mulai merasakan capek gitu. Apalagi kalau wah pulangnya jam 3 lumayan tuh saya.
0: Sampai rumah kayak kayak kerja berat gitu ya.
1: Iya gitu.
0: Padahal Eri di sini cuma duduk-duduk teman-teman.
1: Iya.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Baiklah teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terima kasih untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Tapi saya lihat cuaca nih, Ri, kayaknya bakalan hujan deh. Mendung soalnya. Atau ini PHP juga?
1: Bisa jadi.
0: Bagaimana menurutmu? Kayaknya PHP ya?
1: Bisa jadi PHP juga sih.
0: Iya, ini mendung banget soalnya teman Pro 2. Baru jam 9.36 nih ya. Iya. Yang biasanya jam 9.36 ini mulai panas, matahari mulai muncul. Tapi sekarang sudah mendung-mendung saja nih ya. Apakah di tempat kamu juga mendung untuk yang di area Kabupaten Sorong? Atau bahkan di Dom, bagaimana kabar? Apakah sudah mulai hujan bahkan? Atau yang mungkin di daerah-daerah Kilo sana, apakah juga mendung? Nanti boleh berbagi informasi ya di 082199147873. Nah ternyata Eri ini teman Pro 2 adalah anak motor.
1: Wow.
0: Iya Eri ya?
1: Iya.
0: Kok anak motor ya?
1: Iya.
0: Apa sih keseharian anak-anak motor itu sih?
1: Banyakan di jalan sih sebenarnya kita.
0: Banyakan di jalan? Iya. Kok jadi kok tergabung dalam ini ya? Organisasi atau perkumpulan gitu ya?
1: Enggak. Saya enggak masuk.
0: Terus? Kemotoran berarti sama siapa?
1: Kadang sendiri, kadang dengan temen, saudara gitu, ya, Sanmori gitu.
0: Mingguan. Kemana biasanya?
1: Biasa reklamasi sih.
0: Reklamasi ya.
1: Nongki biasa.
0: Baik. Apa yang ini kurang lebih kayak menjadi sesuatu yang tidak boleh dilewatkan dari anak-anak motor?
1: Mungkin stiker, momennya kali
0: stiker,
1: ya.
0: Stiker ganti stiker motor baru gitu ya?
1: Iya. Ya,
0: jadi kok nggak akan, kok belum bisa bilang kok anak motor kalau kok punya motor masih standar masih gitu.
1: Standar, iya sih.
0: Bener sih. Betul, itu betul. Minimal kok harus rubah ya, motor begitu ya.
1: Rubah.
0: Entah mungkin
1: nambah stiker
0: kah, ya kan?
1: Iya.
0: Saya lagi benar-benar terpukau ketika melihat orang pemotor itu dia lampu belakang menyalanya tidak kayak biasanya.
1: Bener.
0: Karena kayak ada tulisan lewat-lewat gitu kan.
1: Bahkan ada yang kayak mata gitu ya.
0: Iya.
1: Kedip gitu ayo.
0: Itu keren sih teman Pro 2 ya. Dan itu ada beberapa saya lihat di kota Sorong juga.
1: Mm-mm.
0: Tapi kok punya belum pasang?
1: Belum.
0: Belum ya. Mahal memang diri.
1: Ya, lumayan sih.
0: Lumayan ya. Tapi kok tahu harganya berapa? Atau belum sempat tanya-tanya?
1: 200.
0: 200 ribuan ya?
1: 200-an. Okay.
0: Nah, kok pakai motor apa?
1: Suzuki Satria.
0: Yes. Wow, motor yang sudah cukup lama ya.
1: Iya.
0: Karena jarang sekali sekarang saya lihat orang pakai Suzuki Satria FW lagi.
1: Betul. Apalagi dealernya udah tutup.
0: Oh iya ya.
1: Iya yang motor.
0: Jadi kayak kok motor langka dong ya.
1: Iya.
0: Sempat ikut ini gak sih kok apa kontes-kontes motor gitu?
1: Kontes motor
0: enggak. Belum sih. Ya?
1: Enggak.
0: Belum. Oke. Okay. Yeah. Dan kenapa kok masih mempertahankan motor Satria FU-mu ini?
1: Karena bukan masalah momennya juga sih sebenarnya, lebih kayak ikonik aja gitu. Motornya lebih unik daripada semuanya.
0: Jadi kok punya
1: motor
0: sudah berapa lama? Maksudnya sudah bersama motor ini berapa lama?
1: Saya dari 2017, berarti udah 9 tahunan ya.
0: Huh. Wow.
1: Iya.
0: Dan masih bagus ya?
1: Masih bagus. Oh. Banget. Terawat. Karena hobi ya.
0: Berarti belinya dari yang kondisi masih baru begitu ya?
1: Iya. Masih baru.
0: Masih yang baru banget keluar dari dealernya. Tahun dulu tuh.
1: Mm-mm.
0: Yang dimana-mana aku paling ganteng sudah kalau aku pakai Satria FU itu teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Yang bisa kasih kalah Satria FU itu kalau dulu itu apa Kawasaki kota saya.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Kawasaki, bener.
0: Jadi Satria FU di atasnya baru Kawasaki, nah, gitu kan?
1: Iya tuh, benar.
0: Jadi di mana ada kelas-kelasnya teman Pro 2. Dan apa yang kau sudah rubah dari motormu ini, Ri?
1: Sebenarnya kalau motor cuman di knalpotnya aja kak.
0: Iya. Tapi pelek-pelek begitu tidak juga?
1: Oh tidak.
0: Hmm.
1: Masih ori semuanya. Cuman cukup di knalpotnya saja.
0: 9 tahun.
1: Iya.
0: Apa yang bikin motormu awet? Apa aku tidak pernah terlambat ganti oli? Ya,
1: betul, salah satunya itu.
0: Itu bagaimana? Kok
1: kalau saya untuk ganti olinya kemungkinan kalau memang sering pakai jauh satu bulan satu kali. Tapi kalau memang jarak ya dekat-dekat aja bisa lah 2 bulan sekali.
0: Jauh ini sejauh apa?
1: Ya kurang lebih dari Malibela sampai ke Reklam lah gitu.
0: Malibela Reklam, kok sering kok bondol-mandir situ.
1: Muter balik gitu ya. Dalam sebulan paling sekali gitu.
0: Hmm. Ya. Jadi kok adalah orang yang benar-benar tidak pernah telat ganti oli ya.
1: Benar.
0: Selain itu apa lagi nih?
1: Selain itu mungkin ya lebih banyak menghindar dari lubang dan ini sih, apa?
0: Oh iya, FU gampang banget kena lar-larnya itu ya.
1: Bener. Itu karena paling gampang itu.
0: Bunyi-bunyi ketak-cetak gitu ya.
1: Dia rawan sekali di situ.
0: Rawan ya.
1: Jadi harus perhatiin sih sebenarnya.
0: Jadi kayak kok tidak boleh dan tidak disarankan untuk asal terabas ya, laju-laju
1: bener.
0: Gitu ya.
1: Benar tuh.
0: Belum lagi ternyata aku tinggal di tempat yang jalanannya juga lumayan ya.
1: Iya, yes,
0: juga lumayan sih. Jelek.
1: Dan berdebu.
0: Jadi mau tidak mau harus pelan. Tapi capek gak sih? Kau pernah bawa motor Matic?
1: Pernah.
0: Tapi kalau kau disuruh milih, lebih pilih mana? Matic atau?
1: Matic sih, karena kalau untuk jauh lebih enak Matic. Karena kalau Satria kan dia lebih bongkok sedikit ya.
0: Nah, apa yang membuatmu tetap bertahan dengan motor ini gitu loh?
1: Karena ikonik itu loh kak.
0: Ikonik itu?
1: Suka.
0: Gak, maksudnya kan ini minimal kan kayak yang andai kata kau mau nih 9 tahun loh. Kau tabung-tabung uang juga, itu pasti bisa kau taruh, kau beli Matic gitu. Yang ini biarlah kau simpan di tempatnya gitu. Dan kau kemana-mana kau pakai Matic. Tapi kau enggak kan?
1: Enggak.
0: Kok lebih enak kayaknya pakai ini kan?
1: Tergantung jaraknya aja sih. Kalau jaraknya jauh juga, ya pasti lebih suka Matic.
0: Lebih suka Matic ya. Oke. Kejadian apa yang seru dengan motor ini yang kau tidak pernah lupa nih, Ri?
1: Bawa mantan kali ya.
0: Aye. Tapi sudah jadi mantan.
1: Ya.
0: Sudah jadi mantan.
1: Udah jadi mantan dong.
0: Kau gonceng dia.
1: Iya.
0: Karena dia bilang kangen naik ke motor. Iya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Nah teman Pro 2, terima kasih banyak nih buat kamu yang dari tadi dengerin obrolan saya bersama Eri teman Pro 2. Tadi kita sudah ngomongin soal betapa panas dan berdebunya kota Sorong belakangan ini. Terus juga cerita soal motor Eri yang ternyata 9 tahun bersama ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Wow, keren banget nih teman Pro 2. Dan juga sebelum kita ke informasi yang lain, karena sudah 8 menit lagi jam 10. Iya. Ini ada keluarga Eri yang lagi dengerin katanya.
1: Bener.
0: Ada siapa nih? Ada bapak ya?
1: Bapak, mama.
0: Wow, selamat menempuh perjalanannya buat om dan tante. Hati-hati di jalan. Semoga tidak ini ya, tidak enek aja denger kita ngobrol ya, Eri. Bawa kendaranya pelan-pelan ya buat orang tuanya Eri. Ya. Baik, teman Pro 2, kita akan ngomongin soal ini, Rim.
1: Apa itu,
0: Kak? Soal menjaga kondisi tubuh lah. Sebagai penutup obrolan kita di pagi ini deh.
1: Ya.
0: Soalnya, kalau kok olahraga apa yang lagi digeluti?
1: Kalau saya lebih ke badminton, Kak.
0: Tapi rutin?
1: Sebulan beberapa kali lah.
0: Maksudnya ada jadwal rutin aja, kah?
1: Gak rutin sih sebenarnya.
0: Gak rutin ya? Iya. Berarti kayak yang asal ada waktu, asal main, ada temen juga ya. Gitu ya kan? Betul. Oke, jadi gak rutin. Selain itu apa?
1: Selain itu, apa lagi ya?
0: Jogging-jogging tidak? Jogging
1: saya enggak sih soalnya.
0: Sepeda futsal enggak juga?
1: Sepeda futsal enggak juga.
0: Ya cuma itu ya?
1: Cuman, iya.
0: Oke, tapi apakah kok jadi orang yang kalau misal saja ketika badan drop langsung rawat rumah sakit gitu tidak?
1: Iya, betul.
0: Iya, yeah. Jadi ketika drop dikit langsung masuk rumah sakit gitu.
1: Tapi kalau yang dalam artian masih bisa ditangani dengan obat yang biasa ada di rumah ya nggak apa-apa, nggak langsung ke sana.
0: Nggak, karena ada orang yang dimana ketika mereka jatuh atau ketika mereka lemes dikit aja, itu kayaknya mereka sudah nggak bisa apa-apa dan langsung masuk rumah sakit.
1: Ya.
0: Tapi kok bukan orang yang seperti itu.
1: Kayak gitu juga sih.
0: Sebenarnya. Jadi yang normal-normal saja yeah. Selama kayak yang nggak terlalu. Fatal banget
1: yeah.
0: Di rumah lah. Karena kan ada beberapa penyakit kayak yang bisa bikin lemas tuh kayak meriang. Meriang itu kadang kayak kayak apalagi tuh orang laki-laki tuh paling susah sekali menahan rasa sakit, teman-teman. Kalau sakit dikit aja rasanya kayak pengen meninggal yeah. Gitu kan. Kayak semua mati sudah itu.
1: Udah di ujung tanduk banget tuh.
0: Kayak itu tidak lama lagi itu setengah padahal cuma meriang kan, oh my god.
1: Iya.
0: Jadi itu yang membuat para laki-laki itu sebenarnya paling banja ya.
1: Yeah,
0: tapi itu memang fakta, itu fakta guys.
1: Yes.
0: Jadi kebanyakan memang laki-laki itu tidak bisa menanggung rasa sakit yang mereka miliki. Yeah. Jadi ketika mereka sakit dikit aja itu kayak sudah mau tulis surat wasiat lah apalah padahal cuma demam flu dan meriang aja gitu ya kan. Tapi kok di rumah ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi lebih memilih untuk melakukan perawatan sendiri ya?
1: Benar.
0: Dibantu oleh sering datang ke dokter untuk periksa begitu ya kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, terus makanan Iri. Kira-kira kok ini enggak sih mengkondisikan makanan tertentu enggak sih di cuaca yang seperti ini atau yang apapun belah saja sudah?
1: Kalau saya ya kayak kata-kata di belah, bebas saya.
0: Bebas ya, yang apa ada di rumah hajar.
1: Iya.
0: Jadi enggak harus kayak yang orang bilang 4 sehat 5 sempurna.
1: Enggak.
0: Harus ada sayurnya, harus ada apanya enggak ya?
1: Enggak.
0: Tapi gue tipikal orang yang suka makan sayur.
1: Iya. Pasti dong.
0: Harus.
1: Iya, harus
0: tuh. Harus ada sayur gitu.
1: Harus itu.
0: Oh, saya enggak soalnya. Karena menurut saya itu merusak.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Estetik makanan tau nih. Jadi ketika aku makan, misalnya yeah. Ya, ada lauk apa gitu, misal di situ ada ikan gitu, ada ikan. Saya kan lebih enak melihat piring ketika cuma nasi dan ikan gitu. Karena ketika masuk sayur kayak banyak sekali dia pewarna gitu.
1: Iya iya.
0: Aduh, beda-beda sih. Ngomong sama orang beda-beda. Tapi kok jadi orang yang suka banget makan sayur berarti?
1: Iya. Benar.
0: Oke.
1: Tapi pas kecil enggak loh.
0: Kecil kok bisa? Kenapa bisa berubah?
1: Cuman perkara mungkin kalau dikombinasiin lebih enak sih.
0: Saya tahu ini karena kok mama sering marah kok. Karena kok mama sering bilang, "Eri, kalau aku tidak makan sayur, besok mama tidak mau kasih masak, tidak mau kasih makan kok."
1: Iya, betul.
0: Jadi itu saja. Yang membuat akhirnya aku suka makan sayur. Jadi buat teman Pro 2 semua dimanapun berada, kita berdua pengen mengingatkan buat kamu, pokoknya jaga kondisi ya. Apalagi di cuaca yang sedang tidak baik-baik saja. Baik, sampai di sini sudah juga saya bersama Eri. Mungkin nanti bakalan saya sendiri sih teman Pro 2. Terima kasih dan selamat pagi.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: kuliah. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus,

0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Sampai di sini sudah saya Rama menemani kamu. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya. Buat yang mau berpergian, hati-hati teman Pro 2 ya. Apalagi untuk yang naik kapal, anginnya lumayan kenceng soalnya ya. Harap dipertimbangkan dulu deh pokoknya teman Pro 2. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Ya, hadir kembali menemani kamu semuanya di Santai Siang. Tadi teman Pro 2 ditemani sama Kakak Rama ya, dari jam 5 subuh. Dan sekarang kita rolling giliran Eka yang menemani teman Pro 2 sampai nanti di jam 18 waktu Indonesia Timur ya. Gimana nih siang hari teman Pro 2 di hari Selasa yang bisa dibilang gak terlalu panas ya. Kalau yang kemarin itu, kemarin siang ya, entah kenapa aku tuh ngerasa kayak panasnya minta ampun teman Pro 2 ya. Cuacanya panas, terus udaranya pun juga panas ya. Ya mungkin masih musimnya kali ya, musim kemarau teman Pro 2. Dan ini kayak himbau juga buat teman Pro 2 tetap jaga kesehatan, karena biasanya tuh kalau cuacanya agak panas terus kemudian berdebu, belum ada hujan, itu rawan sekali terkena flu teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sembari Eka menyajikan deretan lagu-lagu spesial untuk teman Pro 2 semuanya, mungkin teman Pro 2 bisa, karena ini udah mau jam 12 ya, masih jam 11 sih hitungannya, cuma kan si jam lagi jam 12, mungkin teman Pro 2 bisa memikirkan kira-kira mau makan siang apa hari ini teman Pro 2 ya. Abis ini masih akan ada deretan lagu spesial untuk teman Pro 2 semuanya. Nanti di jam 12 siang akan ada informasi kuliner, di jam 1 ada informasi olahraga, di jam 2 siang nanti ada informasi entertainment. Pokoknya tetap di Radio Pro 2 Sonong, teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Ya masih ditemani sama Eka di Santai Siang Temu Berdua dimanapun kamu berada. Semoga kabar kamu di siang hari ini baik-baik saja Temu Berdua. Ya jangan sampai kamu nasibnya kayak yang satu ini nih Temu Berdua. Ada satu film judulnya Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati yang merilis teaser trailer yang memperkenalkan perjalanan Ale menghadapi titik terendah di kehidupannya. Teaser tersebut memperlihatkan keinginan sederhana Ale menikmati mie ayam

membawa Ale pada rangkaian kejadian dan pertemuan tidak terduga yang perlahan mengubah pandangannya terhadap kehidupan. Nah, perjalanan Ale kemudian berkembang dari keinginan sederhana menjadi pengalaman yang membuatnya kembali melihat kehidupan dari sudut pandang berbeda. Penundaan kecil dalam rencana tersebut menjadi awal berbagai peristiwa yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan oleh Ale. Ya, film ini dibintangi oleh Benedictus Siregar, ya, dan ini menjadi debut pertamanya Benedictus Siregar sebagai pemeran utama. Dan film ini merupakan adaptasi novel karya Brian Krishna dan disutradarai oleh Kunz Agus dengan skenario yang ditulis oleh Alim Sudio, ya. Dan ini akan menyapa penonton di bioskop Indonesia pada bulan November tahun 2026.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Stay tuned on Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Maju terus aja, biar cepat.
7: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
6: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
7: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
6: Alah, cuma sebentar aja kok.
7: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
6: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
7: Yang gak sabaran itu kita.
8: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Banyak teman berdua grup musik Nona merilis lagu terbaru berjudul Star sebagai track pembuka album debutnya Island Girl teman berdua. Lagu tersebut resmi dirilis pada hari Jumat sejak tanggal 18 September 2026 dengan memadukan pop modern dan juga unsur identitas Indonesia. Jadi lagu Star ini mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dalam menjalani kehidupan. Pesannya menggambarkan perempuan yang berani dalam menunjukkan karakter tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Nah, secara musikal nih, Temu Produa Star ini punya lirik berbahasa Inggris dengan sejumlah referensi budaya Indonesia. Misalnya referensi tersebut tuh ada istilah terang bulan dan juga ada unsur gamelan ya. Kemudian konsep visual Star ini juga menghadirkan suasana alam dan juga landscape tropis Indonesia. Nuansa tersebut juga memperkuat konsep Island Girl menjadi gambaran perjalanan musik Nona. Dan melalui lagu tersebut, Nona menggambarkan perempuan Jakarta sebagai sosok yang bebas dan mandiri. Karakter tersebut dipadukan dengan pendekatan pop ringan yang ditujukan bagi pendengar dari berbagai latar. Referensi kehidupan sehari-hari Indonesia menjadi bagian dalam pembentukan karakter musik Nona. Unsur lokal tersebut kemudian dipadukan dengan pengaruh musik global untuk memperkenalkan perspektif Indonesia pada pendengar internasional. Nah, album Island Girl ini berisi 15 lagu dengan tema kepercayaan diri, romansa, persahabatan, feminitas, kemudian ada pendewasaan. Album ini merupakan rilisan panjang perdana dari Baila, Shaz, Christy dan juga Esther sejak bermusik di tahun 2025 ya. Nona menyebut pendekatan musik mereka sebagai island pop yang memadukan nuansa tropis Indonesia dengan pengaruh internasional. Dan melalui Star ini karakter tersebut ditampilkan lewat pop modern, elemen lokal dan pesan menghargai diri sendiri.

Nipah? Garam Nipah memang masih asing di sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi garam ini sudah ada sejak lama, terutama di daerah Papua. Garam Nipah adalah bumbu penyedap alami khas Papua dan wilayah pesisir lainnya yang dibuat dengan cara membakar pelepah dan batang pohon nipah yang dalam bahasa ilmiahnya adalah Nipah fruticans. Garam ini dikenal memiliki rasa yang unik, aroma yang smoky, dan lebih rendah natrium serta kaya mineral. Berasal dari pelepah pohon nipah yang dikeringkan, dibakar menjadi abu, dilarutkan dalam air, disaring, dan direbus hingga mengkristal. Garam ini mengandung mineral seperti kalium dan magnesium, serta diyakini lebih aman untuk penderita hipertensi karena kandungan natrium yang rendah.

Tomo Perdua dimanapun kamu berada, saatnya makan siang ya. Tomo Perdua kan ini udah jam 12 siang, tepat di tengah hari. Cuaca lagi panas-panasnya. Kan ngebayangin kalau lagi panas-panas gini makan kuah bakso. Kok kuahnya sih? Emang kuahnya doang ya? Makan bakso yang kuahnya itu pedes, Tomo Perdua. Gak tahu, kayak ngidam banget pengen makan itu ya, Tomo Perdua. Dan kalau ngebahas soal makanan pedes ya, masyarakat Indonesia itu juaranya Tomo Perdua, karena makanan pedes itu sudah menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Sambel contohnya hampir selalu hadir sebagai pelengkap di berbagai hidangan di sejumlah daerah ya, dari Sabang sampai Merauke itu punya ciri khas sambel yang berbeda-beda ya. Dan kebiasaan menikmati rasa pedes itu ternyata dapat terbentuk sejak seseorang mengenal makanan. Paparan terhadap sambal atau cabai sejak kecil itu bisa membuat rasa semakin familiar. Nah, keberagaman kuliner Indonesia pun juga turut membuat makanan pedas itu berkembang dalam banyak bentuk, karena setiap daerah tuh punya sambal dengan berbagai bahan, tingkat kepedasan, dan juga karakter rasa yang berbeda. Ada sebuah penelitian yang diterbitkan Journal of Ethnic Foods itu menemukan sekitar 110 jenis sambal di Indonesia. Nah, keberagaman tersebut menunjukkan banyaknya variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner daerah. Menariknya nih, Tomo Perdua, cabai ini bukan tanaman asli di Indonesia loh, Tomo Perdua, tapi berasal dari Amerika. Dulu tanaman tersebut dibawa sama pedagang ya, Tomo Perdua, dan akhirnya menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan juga pelayaran. Nah, sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara ya, kita sebutnya masyarakat Nusantara karena dulu kan Indonesia itu namanya Nusantara ya, itu telah menggunakan bahan lain untuk memberikan rasa pedas. Contohnya ada jahe, lada, dan juga namanya cabia ya. Setelah masuk ke Nusantara, cabai mulai digunakan dalam berbagai masakan masyarakat, dan penggunaannya kemudian berkembang dan melahirkan berbagai sambal khas daerah. Nah, sambal ini bisa ditemukan sebagai makanan pendamping nasi, lauk, gorengan, hingga makanan khas daerah lainnya. Nah, kehadirannya ini menunjukkan bahwa rasa pedas itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat di Indonesia, Tomo Perdua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
3: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
2: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
3: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
2: Lah, kok gara-gara abang?
3: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
2: Lah, apa hubungannya?
3: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
2: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
3: Bukan global, Bang. Global.
2: Iya.
1: Teman terbaik kamu,

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Baiklah, bro, di informasi kuliner selanjutnya ini tentang kopi ya. Jadi baru-baru ini kan ada istilah, sebenarnya kan sendiri juga kurang tahu dan kurang paham banyak mengenai kopi ya. Tapi memang baru-baru ini tuh lagi hype banget butterscotch dan juga toffee itu memperdua, yang katanya sama-sama dikenal dengan rasa manis serta aroma mentega yang kuat. Jadi kedua ini tuh biasanya dipadukan dengan kopi ya. Dan keduanya itu juga sering digunakan juga selain kopi, ada permen, kemudian ada biskuit, es krim, kue, hingga berbagai jenis minuman. Sebenarnya bukan cuma kopi aja ya. Jadi kemiripan tersebut membuat butterscotch dan juga toffee ini kerap dianggap sebagai makanan atau rasa yang sama, padahal keduanya itu punya perbedaan dari segi bahan, kemudian proses pembuatan, hingga tekstur yang dihasilkan. Dan melansir dari Food Republic, butterscotch sendiri secara tradisional itu sebenarnya dibuat menggunakan gula merah atau brown sugar dan juga mentega. Nah, campuran tersebut dimasak hingga menghasilkan rasa manis dengan karakter mentega yang kuat ya. Sedangkan toffee itu juga sama, itu juga menggunakan gula dan juga mentega sebagai bahan utama dalam pembuatannya. Namun campuran tersebut umumnya dimasak hingga mencapai suhu yang lebih tinggi sehingga menghasilkan tekstur yang lebih keras. Nah, perbedaan proses pemasakan tersebutlah yang menjadi salah satu pembeda utama dari keduanya. Suhu dan lama pemasakan itu mempengaruhi tekstur, warna, serta karakter rasa yang dihasilkan ya. Butterscotch sendiri dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari saus, kemudian permen, dan teksturnya tuh bisa lebih lembut dan mudah meleleh ketika digunakan sebagai pelengkap makanan dan juga minuman ya. Beberapa bulan yang lalu ya, Eka tuh ketagihan minum kopi yang dicampur dengan butterscotch sendiri, walaupun rasanya manis banget ya teman berdua. Sementara itu toffee ini lebih dikenal dengan bentuk permen dengan tekstur yang keras dan juga renyah ya. Setelah matang dan juga dingin, campuran gula serta mentega itu bisa menghasilkan tekstur yang mudah patah saat dikunyah ya. Dari segi rasa keduanya itu punya kemiripan karena memang sama-sama memberikan sensasi manis dan juga buttery ya. Namun toffee ini umumnya memiliki rasa gula yang lebih pekat akibat proses pemasakan pada suhu yang tinggi. Nah, biasanya nih butterscotch sendiri juga sering digunakan sebagai nama rasa dari berbagai produk makanan ya. Misalnya perisa butterscotch ini dapat ditemukan di es krim, puding, kemudian saus, coklat, cookies, hingga berbagai minuman. Nah, sedangkan toffee itu lebih sering digunakan sebagai bahan atau tekstur tambahan dalam produk makanan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Mengawali informasi olahraga kali ini, Eka datang dengan membawa informasi tentang tim basket Putri Indonesia 3x3 mengawali perjuangan di Asian Games 2026 dengan dua kekalahan di Pool D. Indonesia lebih dulu menghadapi Singapura pada pertandingan pertama fase grup. Indonesia harus mengakui keunggulan Singapura dengan skor 13-21. Pertandingan tersebut berlangsung di Kinjo Futo Station Square Venue Senin pada 21 September 2026 lalu. Pada pertandingan kedua, Timnas Basket Putri Indonesia 3x3 kembali menelan kekalahan saat menghadapi Korea Selatan. Indonesia harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah dengan skor 4-21. Dua kekalahan tersebut membuat Indonesia berada di posisi keempat klasemen Pool D, dan Indonesia tergabung di Pool D bersama Singapura, Korea Selatan, dan juga Thailand. Hari kedua pertandingan itu membuat Timnas Basket Putri Indonesia 3x3 masih memiliki satu laga terakhir pada fase grup. Indonesia rencananya akan menghadapi Thailand pada Rabu tanggal 23 September 2026.

Baiklah, bro, di informasi olahraga selanjutnya, tim bulu tangkis putra Indonesia menghadapi Malaysia pada perempat final Asian Games 2026. Ada Jonathan Christie dan juga kolega membidik kemenangan untuk merebut tiket semifinal. Laga bergu putra ini berlangsung hari ini, tepatnya di tanggal 22 September 2026 di Ichinomiya City di Gymnasium Jepang ya. Dan pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat karena Malaysia menurunkan sejumlah pemain seniornya. Fajar Alfian mewaspadai sektor ganda Malaysia yang diperkuat para pemain senior dan ia meminta rekan-rekannya tetap fokus sepanjang pertandingan. Fajar sendiri mengatakan tim bergu putra Indonesia telah siap memberikan penampilan terbaik. Jika dipercaya tampil, ia siap menjalankan tanggung jawab dan berusaha memenangkan pertandingan. Tim putra Indonesia sebagai unggulan pertandingan

0: pertama mendapatkan bye pada babak 16 besar. Mereka kemudian menghadapi Malaysia yang sukses mengalahkan Mongolia beberapa hari yang lalu ya. Dan Kabid Binpres Pelatnas PBSI Eng Hian mengingatkan tim putra Indonesia agar terus menjaga kekompakan. Menurutnya kebersamaan penting untuk menghadapi pertandingan perempat final.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Masih berkaitan dengan bulu tangkis nomor 2, tim bulu tangkis putri Indonesia fokus menghadapi perempat final Asian Games 2026 melawan Taiwan. Nah, pertandingan tersebut berlangsung di Ichinomiya City di Jepang pada hari ini, Selasa tanggal 22 September 2026. Pelatih tim putih ada Carol Maineki memastikan para pemain siap menghadapi pertandingan. Persiapan fisik dan juga strategi telah dimatangkan demi mengamankan tiket semifinal. Carol sendiri bersama tim pelatih lainnya telah mempersiapkan komposisi terbaik tim putri. Strategi disusun untuk menghadapi kekuatan Taiwan pada laga perempat final nantinya. Tunggal Putri Kusuma Wardani ingin tampil tanpa beban dalam pertandingan tersebut dan fokus menghadapi laga dan memenangkan pertandingan demi pertandingan. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

teman-teman berdua, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Welcome Brodo, dimanapun kamu berada, kamu masih ada menemani kamu semuanya di Santai Siang Teman Brodo. Dan di informasi entertainment kali ini, Eka datang dengan membawa informasi soal film ya. Jadi ada film Memburu Pemangsa, dua agak ngeri ya judulnya. Itu menghadirkan perpaduan horor, kriminal dan juga aksi untuk mengangkat isu kekerasan terhadap anak. Jadi buat yang belum tahu, ini film diproduksi oleh Cinemaco Picture dan disutradari sekaligus diproduksi oleh Umay Sahab. Film ini mengikuti 4 jurnalis perempuan yang berusaha membongkar kejahatan terhadap anak. Pemerannya ada Laura Basuki, kemudian ada Prilly Latuconsina, ada Taksia Namya dan juga Yasmin Jasem yang menjadi pemeran utama. Umay sendiri mengatakan Memburu Pemangsa ini menjadi bentuk pengembangan dirinya sebagai pembuat film. Dan ia menyebut film ini juga menjadi perjalanan spiritual karena membawa isu yang dinilai penting untuk terus dibicarakan Teman Produa ya. Dan rencananya nih, kalau Eka baca di artikelnya, rencananya bakalan rilis ya dan resmi tayang di seluruh bioskop itu mulai 24 September, jadi 2 hari lagi terhitung dari sekarang. Nah, sebelum tayang secara nasional, Memburu Pemangsa ini sudah menggelar acara nonton duluan di 7 kota, yakni di Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Yogyakarta, Medan dan juga Makassar. Teman Produa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
3: Teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: dan siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh.
1: Baik, teman Prodio Eka masih ada menemani kamu semuanya di RRI Prodio Senang, teman terbaik kamu. Udaranya cukup panas ya, teman Prodio. Entah cuma perasaan Eka doang atau gimana gitu ya. Kayaknya hujan terakhir kali kapan ya, sampai Eka tuh lupa udah saking lamanya ya. Itu pun kayak di PHP gak sih, tiba-tiba hujan, tiba-tiba udah gak lagi gitu ya. Itu sama kayak perasaan yang tiba-tiba ditanggapi tapi kemudian ditinggal gitu aja gitu tuh mau Pro 2 ya. Aduh, rumit juga ya. Baik, tuh mau Pro 2 akan mengucapkan terima kasih buat tuh mau Pro 2 yang masih stay bersama Eka di RRI Pro 2 Sorong di sore hari ini. Tuh mau Pro 2 habis ini Eka masih akan menyajikan sejumlah informasi untuk tuh mau Pro 2 semuanya, dan akan lebih tepatnya sudah Eka siapkan deretan lagu-lagu spesial untuk menemani perjalanan sore tuh mau Pro 2 di sore hari ini.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kau.

0: Radovel teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ini pantai kak bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
9: Huh?
8: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
9: What?
8: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kape?
9: Oh no.
10: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
11: Produ FM.
12: Teman terbaik kamu.
13: Produ FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Bagaimana Pradya ke Mas Yodi menemani kamu semuanya di sore ceria, sore yang cukup melelahkan ya teman Pradya, karena ini udah jam 4:30. Umumnya sih biasanya para pekerja udah pada pulang jam 4 sore ya. Tapi bagi kamu yang lembur dan mungkin kerjanya batas waktunya berbeda dengan pada umumnya, semangat ya teman Pradya, karena gak semua orang itu pulang jam 4 sore masuk jam 7. Ada yang baru memulai harinya di sore hari, mungkin shift malam dan lain sebagainya ya. Pokoknya semangat buat teman Pradya semuanya. Eka pun juga demikian. Eka masih sisa 1,5 jam lagi menemani teman Pradya sampai jam 6 sore. Cukup lumayan sore ya untuk pulang teman Pradya, tapi gak apa-apa. Eka senang menemani kamu ya, karena rasanya tuh gimana ya, seneng aja gitu teman Pradya ya. Dan di sore hari ini Eka mau kasih informasi soal film ya teman Pradya. Ada film Memburu Pemangsa teman Pradya yang menghadirkan perpaduan horor, kriminal dan juga aksi untuk mengangkat isu kekerasan terhadap anak. Jadi ini adalah produksinya Umay Sahab teman Pradya, dan di sini dikisahkan ada 4 jurnalis perempuan gitu ya yang membongkar kejahatan terhadap anak. Ada Laura Basuki, kemudian ada Prilly Latuconsina, ada Tazkia Namya dan juga Yasamin Jasem yang jadi pemeran utama ya. Jadi Umay di sini katanya mengatakan ya, itu Memburu Pemangsa itu adalah bentuk pengembangan dirinya sebagai pembuat film ya. Dan ia menyebut film ini juga menjadi perjalanan spiritual karena membawa isu yang dinilai penting untuk dibicarakan saat ini ya. Dan menurut Umay, isu kekerasan terhadap anak ini menjadi salah satu alasan utama film tersebut dibuat. Ia berharap bahwa film ini dapat memberikan dampak untuk mendorong pembicaraan lebih luas mengenai persoalan tersebut ya. Bagi teman Pradya yang mau nonton, bentar lagi film ini akan rilis, tepatnya di tanggal 24 September 2026.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Kalau kamu, Duk, lancar gak punya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh waktu kamu daftar.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodway FM.

0: Pro2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Banyak tuh Pro 2 bagi kamu yang pengen nonton drama Korea terbaru nih Tunggu Pro 2 dan lagi booming banget sekarang ya. Sudah resmi tayang di Netflix ada The Scandal ya, yang sudah tayang sejak Jumat 18 September 2026. Dibintangi aktris Son Ye Jin, Ji Chang Woo dan juga Nana sebagai tiga tokoh utama dalam permainan cinta yang berbahaya. Aduh ngeri juga nih ya. Ceritanya berpusat pada Lady Cho, perempuan bangsawan berbakat yang merasa kehidupannya itu selalu dibatasi aturan sosial masyarakat Joseon ya, yang kemudian mengajukan sebuah taruhan asmara kepada Cho Won, pria terkenal dengan perayu ulung di kalangan para bangsawan. Nah, Cho Won ini menerima tantangan tersebut dan permainan mereka kemudian menyeret Hui Yeon, seorang janda muda yang berusaha mempertahankan kesetiaannya kepada mendiang suaminya. Nah, kehadiran Hui Yeon ini membuat taruhan tersebut berkembang menjadi hubungan yang rumit yang melibatkan rayuan perasaan serta tipu daya. Sudah tayang di Netflix Temu Pro 2. Ini cerita katanya bagus banget dan latarnya tuh bukan di era sekarang tapi di era Joseon ya, jadi zaman dulu gitu ya. Nah, yang lagi boomingnya ini adalah si Nananya ini tuh Pro 2. Eka juga suka lihat di TikTok, Nana ini lagi viral banget ya karena memerankan sosok yang ada di drama Korea The Scandal ini ya. Jadi buat Temu Pro 2 yang gabut ya, bingung mau ngapain, kamu bisa nonton aja The Scandal sebagai serial drama romantis yang berlatar sejarah dengan total 8 episode untuk penonton global ya. Serial ini juga bisa disaksikan secara eksklusif melalui Netflix sejak Jumat 18 September 2026.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: still there. God. Banyak teman berdua, adakah di antara kamu yang tahu alat musik kulintang? Teman berdua, dulu waktu SMA kita pernah belajar main kulintang ini, tapi tidak mudah ya untuk main kulintang ini. Teman berdua butuh keahlian khusus ya untuk bisa main kulintang Indonesia ini. Dan baru-baru ini kulintang Indonesia rencananya nih ya akan tampil di Paris, Prancis di tanggal 1 Oktober 2026 dalam sejumlah agenda kebudayaan. Nah, penampilan tersebut mencakup agenda di KBRI, kemudian di kantor UNESCO dan salah satu universitas musik di Paris ya. Dan Ketua Umum Persatuan Insan Kulintang Nasional ada Penny Iriana Marsetio mengatakan agenda awal berasal dari undangan kedutaan besar Prancis. Nah, kulintang rencananya dijadwalkan tampil dalam acara resepsi Hari Kemerdekaan. Penny mengatakan persiapan penampilan telah dilakukan sejak awal Agustus setelah Pinkan menerima undangan. Dalam perkembangannya, agenda tersebut bertambah dengan undangan tampil di UNESCO dan juga salah satu universitas musik di Paris. Komponis dan juga etnomusikolog ada Dr. Frankie Raden mengatakan format penampilan kulintang akan disesuaikan dengan lokasi dan misi setiap agenda. Penampilan di KBRI misalnya akan membawa misi diplomasi dan memperkenalkan Indonesia melalui musik. Dan menurut Frankie, repertoar di KBRI dapat mencakup lagu nasional dan lagu daerah. Lagu seperti Bagimu Negeri dan Indonesia Pusaka disebut akan dimainkan bersama lagu-lagu daerah asal Minahasa.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Baik, Om Prodioka senang sekali masih bisa menemani Tomo Prodio semuanya di sore ceria. Namun tinggal beberapa menit lagi ya, kita menemani kamu ya. Tapi langsung saja kita tutup ya perjumpaan kita di sore hari ini sejak jam 11 siang tadi ya. Pokoknya Tomo Prodio yang masih mendengarkan RRD Prodio Sorong, baik itu di perjalanan atau dimanapun kamu berada, pokoknya terima kasih ya udah stay ya. Dan Eka langsung aja pamit ya. Habis ini Tomo Prodio akan ditemani sama Kakak Tika sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Ya, setelah tadi saya ditemani oleh Eka, saatnya saya Tika menemani teman Pro 2 di sore hari hingga malam nanti di pukul 24.00 saat Pro 2 closing ya. Oke, beragam program acara akan segera hadir juga bersama saya nanti ya. Dan kami seperti biasa di pukul 18 sebelumnya kami menghadirkan dulu nih lagu-lagu yang bernuansa islami khusus untuk kaum muslimin dan muslimat yang akan mempersiapkan diri sebentar lagi akan menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Selalu mempersiapkan diri ya untuk kaum muslimin dan muslimat, semoga amal ibadahnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pastinya saya akan informasikan lagi nanti waktu sholat maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Sophie.

Iya, sudah pukul 18.14 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, saatnya saya akan menghadirkan lagu beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya.

Untuk kaum muslimin dan muslimat, saya Tika yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami masih menghadirkan beberapa lagu-lagu yang bernuansa islami sambil kita menantikan pukul 19 malam.

0: Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Panggilan kepada Bapak Rambu.
3: Makan yuk.
2: Bapak
4: makan apa? Rambu tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
5: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah. Gak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
5: Makan sate seafood.
0: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
7: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
6: Loh, kok manggilnya sayang?
7: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
6: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
8: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I go in my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tanpa dua kita nikmati dulu beberapa lagu-lagu hiburan ya, sambil menantikan pukul 19. Setelah tadi kita sudah mendengarkan beduk azan maghrib, juga lagu-lagu yang bernuansa islami pastinya. Nanti di pukul 19 seperti biasa kami akan hadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur.

Saudara teman Projo FM, masih enjoy bersama Projo FM di 96,7 teman terbaik kamu ya. Dan lagu-lagu hiburan masih terus saya hadirkan, menantikan pukul 19 malam atau jam 7 malam.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di suasana. Sampai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Lu bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Iya, teman Pradua, saya sambil lari-lari ya. Iya, setelah ini baru saya call ya. Kita mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur dulu nih. Saya pilihkan dari daerah Papua. Ini agak sedikit berbeda warnanya ya. Biasa kita putar lagu-lagu modern ya. Ini juga lagu-lagu Papua sih yang harus kita lestarikan, teman Pradua ya. Tapi mungkin malam ini saya selingi dengan lagu-lagu Papua lama dengan yang terbaru untuk teman Pradua ya. Gitupun dari Maluku dan juga dari NTT, tentunya kami hadirkan untuk teman Pradua.

Tepat paduan, satu informasi di mana gelombang dukungan dan motivasi terus mengalir bagi 7 atlet muda Hapkido Papua Barat Daya yang resmi dilepas menuju kejuaraan nasional Hapkido di Lampung ya. Doa, apresiasi hingga lecutan semangat diberikan oleh jajaran pengurus KONI serta tokoh agama agar kontingen muda ini siap tampil maksimal membawa nama daerah di tingkat nasional pastinya. Momen pelepasan yang dipusatkan di kantor sementara KONI Papua Barat Daya hari ini Selasa 22 September diawali dengan penguatan spiritual melalui ibadah yang dipimpin langsung oleh Pendeta Rudi Lekatompesi. Mengangkat pesan Alkitab dari Filipi 4 ayat 13 ya. Pendeta Rudi juga mengajak seluruh atlet untuk menaruh kepercayaan penuh dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pertandingan. Beliau membagikan kisah inspiratif kemenangan Evander Holyfield di atas Mike Tyson, di mana Holyfield naik ke atas ring dengan jubah bertuliskan Filipi sebagai bukti bahwa keyakinan dan iman mampu memberikan kekuatan besar di arena laga. Pelatih Hapkido Papua Barat Daya Sabam Victor Tuapatinaya menyampaikan bahwa kontingen yang terdiri dari 5 atlet putra dan 2 atlet putri ini akan turun di kategori pertarungan ya atau Dairyun. Meski masa persiapan relatif singkat yaitu selama 2 bulan, tekad para atlet untuk memberikan hasil terbaik tidak pernah surut. Dukungan juga moral yang mengalir kuat dari Ketua Hapkido Papua Barat Daya, dia memompa semangat para atlet agar menanamkan jiwa petarung yang tangguh, tidak mudah patah semangat, namun tetap menghargai setiap lawan di atas matras. Menurut Vicky Bai, sapaan akrabnya, menjaga kesehatan dan sportivitas adalah hal yang utama, sementara gelar juara merupakan bonus atas kerja keras dan kasih Tuhan pastinya. Sementara itu, Ketua Harian KONI Papua Barat Daya Origenes Now yang melepas kontingen secara resmi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak dan orang tua yang terus memberikan dorongan bagi kemampuan Hapkido. Dengan jujur dan terbuka, Origenes mengakui keprihatinannya bahwa dukungan dari pihak KONI sejauh ini belum maksimal. Namun hal itu tidak melunturkan optimismenya terhadap potensi atlet-atlet Papua Barat Daya. Secara khusus Argenes juga menyampaikan terima kasih kepada para orang tua atlet atas dukungan yang tidak terputus dan beliau menegaskan bahwa partisipasi di Kejurnas ini akan membentuk karakter anak-anak muda Papua Barat Daya dengan mentalitas tangguh, kejujuran, keikhlasan dan juga semangat pantang menyerah, pelajaran hidup berharga yang tidak didapatkan dari pendidikan formal. Rangkaian kegiatan pelepasan tersebut juga ditutup dengan simbolis pemasangan baju Hapkido dan sabuk dari Ketua Hapkido Papua Barat Daya Vicky Bai kepada salah satu atlet. Selanjutnya penyerahan bendera Pataka Hapkido dilakukan secara resmi oleh Wakil Ketua KONI Papua Barat Daya Yos Rinaldi kepada pelatih Hapkido Sabam Victor sebagai tanda dimulainya perjuangan kontingen Papua Barat Daya di Kejurnas, teman-teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

terhormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Pattimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.

0: produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Iya, saya mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur. Saya juga punya satu informasi. Hari ini tanggal 20, pokoknya setiap tanggal 22 September itu dunia memperingati Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau World Car Free Day ya. Jadi Hari Bebas Kendaraan Motor Sedunia atau World Car Free Day. Jadi momentum ini mengajak masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi sejenak dan merasakan manfaat ruang kota tanpa polusi serta kebisingan lalu lintas ya. Jadi ini sedikit sejarah ya dari World Car Free Day ini. Ini dilansir dari laman Wikipedia Indonesia, di mana akar peringatan ini berawal dari kesehatan masyarakat Eropa sejak tahun 1950-an atas dampak buruk kendaraan bermotor terhadap lingkungan dan kenyamanan kota ya. Di mana Belanda dan Belgia bahkan tercatat sebagai negara pertama yang menggelar Car Free Sundays pada tahun 1956 sampai 1957. Nah, gerakan tersebut semakin meluas pada akhir 1990-an hingga akhirnya Eropa menetapkan 22 September sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia ya pada tahun 2000. Nah, sementara di Indonesia sendiri Car Free Day atau CFD ini pertama kali digelar di Jakarta pada September 2007, pernah digelar ya. Nah, dengan rute pertamanya membentang dari Bundaran Senayan hingga Monumen Nasional, berlangsung dari pukul 6 pagi hingga pukul 11 siang. Nah, kini CFD berkembang jadi kegiatan rutin di berbagai kota besar ya. Jadi memang tujuan kegiatan ini adalah untuk mengajak masyarakat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum sepeda atau berjalan kaki. Jadi ini menurut United Nations Environment Program ya, bahwa peringatan ini menjadi kesempatan penting untuk membayangkan seperti apa sih wajah kota jika kendaraan bermotor dikurangi. Nah, UNEP juga mengatakan, nama orang ya, UNEP itu tadi ya, United Nations Environment Program tadi ya, atau UNEP, mengatakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini merupakan kesempatan tepat ya bagi kota-kota untuk menyadari seberapa besar polusi mempengaruhi kehidupan. Seperti itu teman Pro 2 ya. Jadi Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini bukan sekedar seremonial olahraga pagi saja, tapi pengingat bahwa udara bersih itu adalah hak, bukan kemewahan teman Pro 2.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

malam ini mendengarkan Pro 2 FM. Terima kasih, selamat malam ya buat yang mau pulang ke kabupaten, hati-hati dalam perjalanan, atau yang dari kabupaten ke kota, hati-hati ya. Buat kamu yang baru mau siap-siap pulang ke rumah dari kantor ya, diperiksa lagi barang bawaannya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Hati-hati dalam perjalanan, keluarga sudah menunggu ya. Selamat berkumpul kembali bersama keluarga buat yang sudah tiba di rumah ya. Oke, Pro 2 FM masih hadir terus dengan menghadirkan program-program spesial di malam ini, hiburan juga informasi. Saya buka chat WA ya di 082199147873. Mungkin untuk kamu yang ingin berbagi informasi ya, mungkin lagi di salah satu pusat keramaian kah, atau ada info-info penting yang mau disampaikan, boleh ya. Nanti saya lihat dulu infonya, yang bisa saya bagikan untuk teman Pradua ya. Silakan, salam-salam juga boleh ya. Request boleh, karena malam ini tidak ada list, kita bikin list sendiri ya. Saya sama Eka tadi bikin list sendiri. Jadi silakan yang mau salam-salam request boleh, silakan langsung aja 082199147873 di pukul 20 nanti, sambil saya berbagi informasi. Tapi nanti saya bacakan di pukul 20 ya, sambil saya berbagi informasi malam. Teman Pro 2, kita informasi dulu nih, kualitas udara di sejumlah wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya ini diperkirakan berada pada kategori sedang hingga tidak sehat dalam 3 hari ke depan, di mana hari ini kemudian di tanggal 23, 24 dan 25 September ya, besok, lusa dan besoknya lagi ya, di 23 sampai 25 September 2026. Nah, kondisi tersebut didasarkan pada prediksi konsentrasi partikulat halus atau PM25 ya. Jadi ini berdasarkan informasi prediksi kualitas udara ya, di sejumlah kabupaten kota diperkirakan masih berada di atas nilai ambang batas. Jadi PM2.5 ini merupakan partikel udara berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron, sedangkan NAP PM25 selama 24 jam ditetapkan sebesar 55 meter kubik ya. Meter persegi apa meter kubik? Meter kubik. Oke, pada 23 September 2026, teman Pro 2, kategori sedang juga diperkirakan terjadi di Kaimana, Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Tamrau, dan juga Teluk Kondama. Sementara itu kategori tidak sehat diprediksi terjadi di Fak-Fak, Maibrat, Sorong Selatan, dan juga Teluk Bintuni. Sementara itu pada tanggal 24 September 2026, kualitas udara kategori baik diperkirakan terjadi di Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak. Kemudian kategori sedang meliputi Kaimana, kategori sedang ya, kategori sedang meliputi Kaimana, Kota Sorong, Maibrat, Raja Ampat, Sorong, Tamrau, dan Teluk Kondama. Nah, adapun kategori tidak sehat ini diprediksi terjadi di Fak-Fak, Sorong Selatan, dan juga Teluk Bintuni. Wow. Nah, kondisi serupa juga diperkirakan masih berlangsung pada tanggal 25 September 2026 atau hari Jumat ya. Jadi kategori baik diprediksi terjadi di Manokwari, ini kategori baik ya, terjadi di Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan juga Tamrau. Sementara itu kategori sedang meliputi Kaimana, Kota Sorong, Maibrat, Raja Ampat, Sorong, dan Teluk Kondama. Sedangkan kategori tidak sehat kembali diperkirakan terjadi di Fak-Fak, Sorong Selatan, dan juga Teluk Bintuni. Sementara itu hasil analisis konsentrasi PM2 di Kota Sorong pada 21 sampai 22 September menunjukkan kondisi secara umum berada dalam kategori sedang ya. Jadi seperti itu ya. Itu informasinya ya teman Pro 2. Jadi ada kategori sedang, kategori baik, kategori tidak sehat. Wah, ini informasi dari BMKG ya. Jadi prediksi tersebut disampaikan oleh analis Ondati Stasiun PAG Sorong. Ini sebagai bagian dari layanan informasi pemantauan kualitas udara bagi masyarakat di Papua dan Papua Barat Daya. Satu lagi terakhir ya dari Indonesia Timur sebelum saya masuk di kita ganti pengacara.
di pukul 20 malam. Sekarang udah pukul 20 sih, tapi gak apa-apa, satu lagu lagi ini dan kita akan ganti pengacara di Jaga Malam, dan saya akan awali dengan informasi-informasi malam ya.

0: Dolphin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Okay, selamat malam teman-teman dua. Ya, kita sudah dijaga malam ya, sudah pukul 20 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Pastinya kalau tadi di pukul 19 sampai dengan pukul 20 kita masih di sore ceria sih ya. Ya, pergantian paling acaranya tuh di pukul 20 malam sampai tuntas kita dijaga malam. Dan pastinya ada informasi-informasi malam, juga hiburan malam yang tentunya kami hadirkan untuk teman-teman dua. Selamat malam, saya mengucapkan untuk warga kota juga Kabupaten Sorong ya, yang ada dimanapun kamu berada, yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja, yang ada di warung, di kafe, lagi on the way, dimanapun kamu berada, lagi nongkrong di rumah teman ya, atau lagi monitor pakai headset. Selamat malam. Kamu udah download RRI Digital belum ya? Download aja ya, biar nanti kalau kamu kemana-mana tidak susah untuk monitor ya, apalagi katanya ada program-program kesukaan kamu ya. Di download dan follow media sosial kita, oke? Teman-teman, setelah ini saya mau berbagi informasi-informasi malam di ruang dengar teman-teman.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Teman Pradua sekolah yang tidak bersedia menerima layanan program makan bergizi gratis atau MBG kini memiliki mekanisme untuk menyampaikan permohonan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN. Iya. Jadi kebijakan tersebut langsung disampaikan dalam konteks adanya aspirasi dari sejumlah masyarakat maupun pihak sekolah terkait pelaksanaan program MBG ini, ya. Ketua Satuan Satgas Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau mengatakan, sekolah negeri yang tidak bersedia menerima layanan tersebut harus membuat pernyataan, ya. Dan pernyataan itu tidak hanya berasal dari pihak sekolah tetapi juga melibatkan siswa sesuai mekanisme yang ditetapkan. Jadi setelah pernyataan dibuat, dokumen tersebut kemudian dilaporkan kepada BGN untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuan. Beliau juga menjelaskan pengajuan tersebut tidak semata serta-merta berarti layanan akan dihentikan. Nah, keputusan tetap berada di tangan BGN melalui prosedur administrasi yang telah ditetapkan. Ahmad Nasrallah juga menjelaskan pihaknya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program di daerah, di mana pengawasan ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah tersebut berjalan sesuai ketentuan. Hingga saat ini teman Pradua, Satgas menyebut belum ada pengajuan resmi dari sekolah di Papua Barat Daya terkait permohonan untuk tidak menerima layanan MBG ini. Nah, sebaliknya, salah satu perhatian utama pelaksanaan program di Papua Barat Daya adalah memastikan jangkauan layanan terutama di wilayah yang menjadi prioritas sehingga manfaat program dapat diterima oleh masyarakat.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Teman Roda masih terkait MBG ya, informasinya ya, di mana Satgas atau Satuan Tugas Program Makan Bergizi makan bergizi gratis ya, atau MBG Papua Barat Daya, menyatakan terbuka menerima aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut, termasuk adanya kelompok masyarakat yang menyampaikan penolakan. Nah, Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Papua Barat Daya, Ahmad Nusrau, menegaskan aspirasi yang disampaikan masyarakat akan diterima dan diteruskan kepada pemerintah pusat. Namun, Satgas di daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir terkait keberlanjutan maupun perubahan kebijakan program tersebut. Menurutnya, aspirasi masyarakat selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program yang merupakan salah satu prioritas nasional pemerintah. Nah, Ahmad Nusrau juga menjelaskan bahwa fungsi mereka di daerah lebih diarahkan pada pengawasan pelaksanaan program agar berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan tersebut mencakup memastikan program dapat berjalan dengan baik, sekaligus merespon berbagai persoalan yang muncul di lapangan terkait adanya aspirasi penolakan. Saat ini mekanisme administrasi juga telah disiapkan bagi sekolah yang memiliki pertimbangan tertentu untuk tidak menerima layanan MBG. Sementara untuk sekolah negeri, apabila terdapat pihak yang tidak bersedia menerima layanan tersebut, terdapat mekanisme berupa pernyataan dari pihak sekolah maupun siswa yang kemudian dilaporkan kepada BGN atau Badan Gizi Nasional. Selanjutnya permohonan tersebut akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku dan keputusan akhirnya berada pada Badan Gizi Nasional atau BGN. Nah, tim Satgas MBG Provinsi Papua Barat Daya belum menerima pengajuan resmi terkait penolakan layanan MBG. Justru keterjangkauan layanan terutama di wilayah yang menjadi prioritas ini masih menjadi salah satu fokus pelaksanaan program MBG ini.

Radio Asia pukul 20:40 saat ini waktu Indonesia Timur. Selamat malam sekali lagi untuk teman Radio yang masih terus setia. Saya sudah berbagi beberapa informasi terkini ya di ruang dengar teman Radio. Masih ada lagi, namun saya ingatkan nanti di pukul 21 atau jam 9 malam seperti biasa di Senin sampai dengan Jumat kita akan bergabung bersama Radio Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat ya. Jadi nanti tepat di pukul 21 kalau alarm saya ini belum bunyi. Kalau sudah bunyi mengingatkan berarti saya harus bergabung. Mbak Indar, selamat malam Mbak Indar. Terima kasih selalu setia bersama Produ FM juga. Tayon saya putar setelah ini ya untuk Mbak Indar dan semuanya lagi on the way ke kabupaten ya. Selamat malam. Belum bisa nongki ya, ngopi-ngopi belum bisa. Masih dinas. Sehat selalu ya. Apa kabar untuk Uyi juga ya? Apa kabar Uye untuk Rafa? Siapa lagi adanya? Saya lupa namanya ya. Pokoknya untuk semuanya. Untuk Galih dan Rima juga yang lagi on the way tadi, selamat malam ya. Hati-hati, sudah sampai belum nih di SP? Ya. Oke deh, hati-hati dalam perjalanan ya. Sampai di tempat tujuan tanpa ada hambatan apapun ya. Produ FM masih terus hadir ya. Udah ada belum ya? Udah ngirim ke, saya belum lihat chat ini ya. Pada saya info, boleh kirim-kirim salam, boleh request karena kita nggak ada list malam ini. Listnya saya yang buat sendiri ya. Yang buat list MD kita mungkin belum sempat ya. Halo Minace, Minace atau Mines, Mines mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Sumpah mati, kamu suka sekali sama lagu ini. Kalau saya lihat chat-chat kamu dari atas nih banyak sekali kamu request lagu ini terus ya. Sumpah mati by Selena Grace. Nanti saya putarkan, tenang aja. Saya putarin lagunya Tayon dulu nih dari Tayon dengan Dream, spesial untuk Wak Indar dan semuanya. Semoga terhibur selalu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
0: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

Ya, teman Pradua, cuaca di Kota Sorong juga tadi saya sudah informasikan ya, cuaca dari besok 3 hari tanggal 23, 24 dan 25 ya. Tadi sudah saya bacakan ya info terkini dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya, cek kualitas udara Papua Barat dan Papua Barat Daya di tanggal 23 sampai dengan 25 September ya. Ini berdasarkan kualitas udara di sejumlah wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang diperkirakan berada pada kategori sedang hingga tidak sehat dalam 3 hari ke depan ya, dari 23 sampai 25 September. Dan kondisi tersebut didasarkan pada prediksi konsentrasi partikulat halus ya kan. Dan teman-teman dua, pada tanggal 23 September besok ya, kategori sedang diperkirakan terjadi di Kaimana ya. Ini kategori sedang diperkirakan terjadi di Kaimana, Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Tamrau dan Teluk Kondama. Sementara itu kategori tidak sehat diprediksi terjadi di, untuk cuacanya ya, diprediksi terjadi di Fak-Fak, Maibrat, Sorong Selatan dan Teluk Bintuni. Kemudian di tanggal 24 September kualitas udara kategori baik diperkirakan terjadi di Manokwari, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak. Sementara kategori sedang meliputi Kaimana, Kota Sorong, Maibrat, Raja Ampat, Sorong, Tamrau dan juga Teluk Kondama. Adapun kategori tidak sehat diprediksi terjadi di Fak-Fak, Sorong Selatan dan juga di Teluk Bintuni. Kondisi serupa diperkirakan masih berlangsung pada 25 September 2026 atau hari Jumat, di mana kategori baik diprediksi terjadi di Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan juga Tamrau. Kategori sedang meliputi Kaimana, Kota Sorong, Maibrat, Raja Ampat, Sorong dan Teluk Kondama. Sedangkan kategori tidak sehat kembali diperkirakan terjadi di Fak-Fak, Sorong Selatan dan Teluk Bintuni ya. Jadi memang prediksi tersebut disampaikan langsung oleh analis Ondati Stasiun PAG Sorong ya, sebagai bagian dari layanan informasi pemantauan kualitas udara bagi masyarakat di Papua Barat dan juga di Papua Barat Daya.

0: Iya, teman Pro 2, selanjutnya saya mengajak teman Pro 2 untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Warning Live Chat dari pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur.
1: 5.360 karya. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Edita Bah. Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman bro 2. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol bareng sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman pro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman pro 2. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: FM LC Music Live Set, masih bareng sama Edi temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: mantap bro.
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya bahasa basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti, atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Benar-benar. Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang mengira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur, ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera
0: kan? Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gua kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Bener. Gua dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuman gua di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuman gua sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya.
1: Pernah gua.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada. Coba ya. Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener banget.
0: Oke tuh, justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gue pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gue. Melalang buana kemana-mana. Hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah.
0: Iya.
1: Gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya, yang lo
1: peranin
0: gitu kan,
1: bener,
0: karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih ya. Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo, di Instagram itu lo banyak ikut apa, teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu, dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Gitu sih. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live
1: bener,
0: gitu
1: bener
0: kan.
1: Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan mungkin.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun
0: tungguin ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
1: Iya.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gua jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti enggak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan.
0: Betul.
1: Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Tapi investasi katanya.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau seni kebanggaan sendiri?
1: Iya, gitu ya? Kalau memang gugup, selalu gugup kan. Cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
0: Yes.
1: Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang ada di situ gitu kan, sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Benar-benar. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi wow. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, benar. Lebih apa ya? Lebih calming
1: lebih
0: kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih. Ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya. Yep.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama. Siapa nama lu?
1: Lu bisa manggil gua Jaki aja sih. Itu nama artis gua aja. Jangan panggil Matva aja. Udah panggil Zaki. Zaki
0: aja. Iya, oke. Pelari namanya gak susah. Siapa tadi ya?
1: Lu panggil gua Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatva lah ya. Boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gua bakal balik lagi teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mahatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Awal bulan banget ya.
0: Awal bulan. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama
1: atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh ketiga lo?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oke. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Big As You, Koma Atas.
0: Oke. Sama... ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Oke.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Oke.
1: Okay. Yang pengennya naik.
0: Betul. Mulu. Nada tinggi hajar semuanya. Iya,
1: hingga akhirnya waktu itu kayaknya kita coba lagi deh.
0: Oke.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Oke. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal.
0: Oke. 2024
1: awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tau lah itu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Bener.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Oke.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu. Coba pengen berubah apa enggak? Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu. Coba.
0: Oke.
1: Gue coba datengin teman-teman gue satu-satu tuh, anak-anak Scarliop. Gue datengin. Apa salah gue? Apa salah gue? Apa yang perlu gue perbaiki? Apa yang perlu gue benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Oke.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh
1: iya? Iya, dikatain hitam lu ngapain sih, bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Oke. Lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Oke.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya.

0: sabar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar.
1: Oke.
0: Orang yang bisa kontrol diri. Orang yang bisa lebih baik tutur katanya. Gak yang kayak sembarangan banget gitu lah.
1: Bener.
0: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
1: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra gitu kan.
0: Sumpah.
1: Bener.
0: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih. Hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
1: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
0: Nah, benar.
1: Itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
0: Benar.
1: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Okay. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
0: naik turunnya
1: maksudnya
0: hidup.
1: Mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
0: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
1: Betul.
0: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
1: Nah,
0: kita berhenti usaha.
1: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
0: Iya.
1: Gitu, itu namanya progress.
0: Progress.
1: Gitu kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
0: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
1: Oke.
0: Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
1: Asik, bener.
0: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
1: Oke, benar-benar.
0: Buat lebih general aja sih.
1: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
0: Dan easy listening lah pastinya.
1: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam nih ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: masih Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
1: Benar.
0: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Barengan sama Rahel nih.
1: Rahel Budiono.
0: Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
1: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
0: Oke.
1: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
0: Oke.
1: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
0: oke.
1: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius Zak? Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng, hingga akhirnya terciptalah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
0: Boleh, bisa. Terbuka lah ya jalannya.
1: Terbuka lah.
0: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
1: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gue agak jijik aja waktu itu.
0: Kenapa begitu bro?
1: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata gue.
0: Oke.
1: Masih kurang nih kata gue discuss dong sama produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
0: Oke.
1: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
0: Oke.
1: Ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
0: Oke.
1: Oh iya ya.
0: Oke.
1: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
0: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
1: Iya. Hingga akhirnya. Iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
0: Oke.
1: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu. Teman sendiri.
0: Kayak, teman sendiri ya.
1: Hel, lu mau gak Hel? Gitu.
0: Serius Ki?
1: Itu. Ya benar. Udah begitu.
0: Gak impersonet aja. Impersonet aja gitu.
1: Mau dong.
0: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
1: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
0: Oke.
1: Tempat cari uang gitu.
0: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja gitu kan.
1: Sah-sah
0: aja, bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
1: Prosesnya
0: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini.
1: Untuk Memilih Diam ini ya. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
0: 8 bulan ya kurang lebih. Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
1: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
0: Oke.
1: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang deep ini gitu. Biar masuk aja gitu.
0: Oke.
1: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu. Sempat mentok juga di Melidam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
0: Bener.
1: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
0: Bener-bener. Udah lagunya begini suruh mikir gitu gini kayak.
1: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
0: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
1: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya memilih diam dulu yang dirilis?
1: Gue udah kayak gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
0: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
1: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
0: Udah.
1: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
0: Oke.
1: Gue cuma overthinking aja. Gak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
0: Yes.
1: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
0: Iya, benar-benar. Itu salah satu benefit lo juga.
1: Benar,
0: gitu,
1: benar banget.
0: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
1: Verse pertama gue.
0: Oke, boleh nyanyi dikit gak?

0: Oke. Okay. Oke, okay. Gua tahu kenapa teman-teman lu bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah yeah. Udah sangat-sangat ini banget ya.
1: Iya, gua langsung ngegas di awal tuh. Lu semua nyakitin gua bilang gitu.
0: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu yeah. Ya, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan enggak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue mau memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
0: Oke. Okay.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue gak sendiri. Karena yes. Gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udah lah gue sendiri lah gitu. Kalau gue okay. lagi gak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak okay. punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
0: Iya, selalu seperti itu mekanismenya. Ya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
0: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
0: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang okay. gue seneng sayang banget sama teman-teman gue karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
0: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes, yo.
0: Gitu.
2: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
0: Bener lagi.
2: Iya kan?
0: Iya.
2: Yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah. Ya udah gak apa-apa, minta maaf dulu aja.
0: Benar.
2: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gua ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
0: Iya benar, lagi capek aja mungkin
2: lagi capek
0: mereka.
2: Capek aja, ya ngertiin aja sih gitu.
0: Yes. Alright. Oke, gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gua masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva ya. Iya.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mahatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, okay. Oh, got it. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Iya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih.
0: Oke, okay. Iya. Oke, gitu dari awal.
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single?
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya?
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan
1: Gak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lu.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti apa. Benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya, kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya, paling cepat Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di Desember. Alright. Oke, okay, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama ya paling teater sih.
0: Teater.
1: Teater ya? Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja
0: sih. Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Bicara kepada malam. Nah. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja.
0: Mm-hmm.
1: Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatva, thank you so much.
1: Thank you.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya. Yeah.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya lagi ya Mat Pak ya. Alright, thank you so much. Thank you bro.
1: Thank you
0: sukses thank buat you banget. Albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Mat Pak.
0: Alright. See you.
1: See you kapan-kapan. Guys.
0: Bye.
1: Bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: 9.7 Pro 2 FM, seorang teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi nih bersama Pro 2 FM Sorong di 9.7 teman terbaik kamu, yang dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, bersama saya Tika Audia yang menemani teman Pro 2 di malam ini. Selamat malam untuk pendengar setia di mana saja berada, kamu yang masih setia bergabung mendengarkan informasi juga hiburan. Saya masih punya hiburan lagu-lagu di cerita penutup malam pastinya malam ini. Jika ada informasi-informasi malam, silakan. Kalau misalnya ada yang mau ngirim salam untuk temennya atau someone mungkin, atau kerabatnya yang lagi lembur mungkin, atau mengucapkan selamat tidur, boleh. Request boleh, karena malam ini tidak ada list, jadi saya yang bikin list sendiri. Jadi kamu boleh request ya, jadi saya bisa pilihkan list. Kalau ada saya pasti putarkan gitu ya. Okay, kita baru aja mendengarkan MLC atau Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta yang disiarkan dari Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur, yang tentunya direlay oleh seluruh RRI Pro 2 FM yang ada di Indonesia. Selamat malam untuk semuanya, dan yang pastinya saya punya hiburan lagu-lagu penyemangat malam dan pengantar istirahat malam untuk teman Pro 2.

0: 02 yang akan beranjak ke Pembaringan, selamat malam dan selamat beristirahat ya. Mungkin capek sekali hari ini menjalankan aktivitas dari pagi tadi hingga sore, bahkan hingga malam hari ini ya. Mungkin baru sampai rumah sudah tidak sanggup untuk ya mungkin setelah istirahat sebentar, ngobrol sebentar bareng keluarga, mungkin tidak sanggup untuk begadang atau main games mungkin atau nonton Netflix mungkin ya. Jadi memilih tidur. Sebaiknya seperti itu. Kalau capek, istirahat itu harus didahulukan ya. Istirahat itu penting karena besok pagi-pagi harus bangun, harus kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya ya. Jadi yang istirahat, selamat beristirahat aja. Teman Pro 2 ya, sambil menemani kamu beristirahat, saya kasih informasi-informasi malam ya. Jadi memang apa ya, kalau ngomongin tentang tidur atau istirahat malam, ya tidak semua sih ya, tapi memang sebagian masyarakat memiliki kebiasaan memutar musik favorit menjelang tidur. Jadi banyak yang percaya suara alunan lagu itu bisa menyelimuti pikiran dan bisa mempercepat ngantuk kita gitu. Lantas apakah anggapan bahwa mendengarkan lagu saat tidur bisa membuat kualitas tidur kita itu jauh lebih nyenyak? Benar ya? Ini fakta atau mungkin mitos nih teman Pro 2? Ya, jadi memang secara medis saya sudah baca artikel ya, itu secara medis dan psikologis anggapan ini terbukti fakta ya. Jadi sejumlah penelitian kesehatan menunjukkan bahwa mendengarkan musik yang berirama lembut sebelum tidur ini bisa membantu merilekskan sistem saraf kita dan bisa meningkatkan kualitas tidur kita gitu ya. Jadi kenapa musik itu bisa bikin tidur kita lebih nyenyak? Ya mungkin kita butuh musik karena seharian kerja. Iya kan? Jadi mendengarkan musik yang menenangkan itu bisa membawa beberapa efek positif bagi tubuh kita menjelang istirahat ya. Yang pertama dia bisa menurunkan hormon stres kita, kemudian bisa meredam kebisingan di sekitar ya, karena bisa dibilang musik ini dia bertindak sebagai white noise yang menyamarkan suara-suara yang mengganggu dari luar rumah seperti suara kendaraan atau gonggongan dogi di malam hari seperti itu ya. Jadi bisa juga memperlambat jantung kita ya. Jadi jenis musik apa nih yang yang seharusnya kita dengarkan, yang dianjurkan mendengarkan di waktu malam? Musik yang aman tuh seperti apa ya? Ya, pilih musik tanpa lirik dan tempo yang lambat ya, kayak musik instrumen, klasik atau apalah ya, dengan tempo sekitar 60 beat per menit ya. Jadi ini adalah pilihan paling ideal lah. Tahu ya, kalau kok mengantuk berat baru kok pilih lagu yang iramanya cepat yang bisa memicu emosi tinggi, janganlah ya. Kalau dengar lagu yang seperti itu pasti emosi jadi naik, jadi kayak tidak stabil tidur, jadi tidak tenang gitu ya. Terus kok bisa gunakan fitur sleep timer ya. Jadi kok kalian bisa atur penghentian otomatis timer ya pada ponsel atau perangkat audio dalam rentang waktu 30 sampai 45 menitan lah ya. Seperti itu. Jangan gunakan earphone atau headphone karena bisa berisiko merusak saluran telinga dan bisa mengganggu sirkulasi darah di area telinga kamu. Jadi lebih disarankan menggunakan pengeras suara luar seperti speaker dengan volume yang rendah atau kecil. Itu kan jauh dari kuping kamu ya. Jadi bagi kamu yang sering mengalami insomnia atau mungkin sulit tidur, wah ini banyak termasuk saya juga ya. Setelah beraktivitas seharian pasti kita agak susah tidur gitu ya. Coba dengarkan musik lembut dengan cara yang tepat ya, karena ini bisa menjadi terapi sederhana yang sangat efektif.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa. Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa. Nah, itu kan saya selalu putar smash ya. Harusnya saya putar smash yang selamat malam, jadinya selamat pagi. Tapi tidak apa-apa ya. Oke. Saya selalu putar smash tadi ya. Oke, selamat malam untuk Ara, juga untuk Amel yang ada di Pasar Baru. Terima kasih ya. Katanya mau salam-salam untuk keluarga yang lagi santai ya. Terus buat Alfamart yang ada di seputaran PLN ya, kalau tidak salah. Tadi teman saya ke situ, terus dengar lagi putar Pradua ya. Waduh, tetap semangat ya kerja malamnya. Harus banyak senyum ya, walaupun ngantuk tetap harus semangat kerja sampai tuntas nantinya ya. Terima kasih. Terima kasih buat semua yang ada di sana, yang lagi kerja malam ya, yang ada di Alfamart di depan PLN atau seputar PLN lah, seperti itu. Thank you for join us ya. Saya mau menyapa juga buat yang ada di kilometer 10. Ini konten kreator kita juga ini luar biasa. Pace recommended, selamat malam, apa kabar ya? Waduh, ini kalau ngomongin tentang konten kreator memang apa ya, perkembangan media sosial kita saat ini mengubah cara generasi Z kita memandang dunia kerja juga ya. Jadi memang profesi sebagai konten kreator yang sebelumnya dianggap sebagai pekerjaan sampingan, sekarang tuh mulai dilihat sebagai salah satu pilihan karir oleh banyak anak muda ya. Jadi kita lihat kehadiran berbagai platform digital ini memberikan apa namanya ruang ya bagi generasi sekarang ini atau Gen Z untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus membangun penghasilan melalui konten-konten mereka gitu. Jadi video pendek, live streaming, ya, podcast, hingga konten edukasi dan hiburan ini menjadi beberapa bidang yang banyak digeluti ya. Live streaming juga jangan salah loh ya. Podcast-podcast juga gitu. Jadi ini ada Survey Morning Consult pada tahun 2025 terhadap 2201 orang dewasa di Amerika Serikat ya, menunjukkan bahwa 44% responden Gen Z mengatakan karir ideal mereka itu mencakup pekerjaan sebagai kreator konten, baik sebagai pekerjaan utama maupun sampingan. Jadi memang ketertarikan tersebut tidak terlepas dari fleksibilitas yang ditawarkan ya, apalagi menjadi kreator konten itu memungkinkan seseorang bisa menentukan sendiri nih topik yang ingin dia bahas gitu. Kemudian membangun identitas di media sosial ya kan, serta mengembangkan komunitas sesuai dengan minatnya. Selain kreativitas teman Produa, profesi ini juga membuka sejumlah peluang penghasilan di mana kreator bisa memperoleh pendapatan melalui kerja sama dengan merek ya kan, iklan, pemasaran afiliasi hingga berbagai fitur monetisasi yang disediakan oleh platform digital seperti itu. Ya endorse, kayak endorse gitu ya. Kalau mereka disuruh endorse juga mereka apa namanya, artinya mereka kerjasama dengan merek tersebut ya, bisa dibuat dalam dia punya konten begitulah ya. Tapi meski terlihat menarik, menjadi kreator konten ini juga memiliki tantangan ya, dimana seorang kreator itu dia harus dituntut untuk benar-benar konsisten menghasilkan konten ya. Dia harus memahami apa namanya karakter audiens ya, dia harus mengikuti perkembangan tren, serta dia harus mampu beradaptasi dengan perubahan algoritma media sosial seperti itu. Nah, jangan salah ya, pendapatan yang diperoleh pun tidak selalu tetap ya kan, karena ada yang bilang, wah konten kreator nih, apalagi konten-konten keren nih, wah ini dia sudah dapat uang banyak nih. Tidak juga ya, jadi pendapatan yang diperoleh itu tidak selalu tetap. Karena sebagian anak muda mereka memilih menjadikan aktivitas membuat konten sebagai pekerjaan sampingan saja, sambil tetap memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan yang utama begitu. Walaupun dia PNS, dia juga bisa sebagai seorang konten kreator, dia bisa bikin konten-konten yang positif yang bisa menghasilkan untuk dia gitu ya. Jadi fenomena ini menunjukkan

0: dikembangkan menjadi sebuah pekerjaan di tengah perubahan dunia digital saat ini, teman Produa?
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan

0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Iya, teman Madua ya kan, kalau capek-capek kayak gini kerja seminggu misalnya tidak libur ya. Terus yang terpikirkan oleh kamu tuh apa ya? Ini kata teman saya yang dipikirkan tuh nonton bioskop biar bisa relax. Ada benernya juga sih teman Madua ya. Nonton bioskop biar bisa relax, tapi kamu harus pandai-pandai memilih film yang benar-benar bisa menghibur ya. Kalau misalnya kamu suka film komedi, kenapa tidak? Kamu bisa memilih film komedi. Kalau misalnya kamu suka film-film yang tantangan ya, film-film yang film yang trailer atau apapun itu, kenapa tidak? Tapi kalau misalnya kamu suka film horor, jangan nonton sendiri, ajak teman-teman biar seru gitu ya. Tapi ngomongin tentang film horor, ini ada film terbaru judulnya Memburu Pemangsa. Waduh, ini apa? Ini horor sekali film ini ya, Memburu Pemangsa. Ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai hari Kamis nanti tanggal 24 September 2026. Karya yang disutradarai oleh Umar Sahab ini ya, menggabungkan cerita horor, kriminal dan juga aksi dalam sebuah kisah penyelidikan. Jadi ceritanya itu berpusat pada 4 jurnalis perempuan ya, yang mencoba mencari keberadaan sejumlah anak yang hilang secara misterius, di mana penelusuran mereka ini membawa berbagai petunjuk hingga mengarah kepada sosok yang disebut pemangsa, teman Pradua ya. Jadi kasus tersebut semakin sulit ketika mereka menemukan kejadian yang tidak dapat dijelaskan dengan cara biasa gitu, dimana penyelidikan kemudian bersinggungan dengan demonologi dan kekuatan supranatural, sementara keselamatan keempat jurnalis ini mulai terancam ya. Salah satu dari keempat perempuan ini diperankan oleh Laura Basuki yang memiliki kemampuan indera keenam yang membantunya menghadapi berbagai berbagai tantangan seperti itu ya. Jadi pokoknya apa ya, empat jurnalis perempuan ini misterius sekali teman Pradua ya. Jadi ini kejadian yang memang tidak dapat dijelaskan dengan cara-cara biasa gitu filmnya. Nah, ini penyelidikan kemudian bersinggungan dengan demonologi dan kekuatan supranatural ya. Jadi selain Laura Basuki, film ini juga dibintangi oleh Prilly Latuconsina sebagai Chia, kemudian ada Yasmin Jasem, ada juga Taskia Namia, ada Tengku Rifnu ya. Jadi banyak deh pokoknya ya. Banyak pemain-pemainnya. Jadi film ini sendiri diproduksi oleh Cinemaku Pictures dan menghadirkan kisah investigasi yang membawa para tokohnya itu berhadapan dengan teror yang semakin dekat, teman produs. Ngeri juga ya. Oke, penasaran nanti tayang perdana hari Kamis ya, di tanggal 24 September 2026. Yang suka film horor bisa nonton bareng-bareng teman-teman atau keluarga, bisa datang langsung ya, cek di XX1.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Iya, teman Pro 2 sampai di sini sudah saya temani teman Pro 2 di cerita penutup malam ya. Setelah ini teman Pro 2 bisa mengikuti jaga malam di pukul 23 itu Jazz Music. Jazz Music nanti akan ada hiburan lagu-lagu malam yang saya dirikan. Kok saya ngomongnya malam ini kayak kaku-kaku gimana gitu ya? Kayak terus sendat-sendat, aneh. Padahal udah hampir 3 botol air mineral saya minum nih ya. Oke, saya pamit ya di cerita penutup malam. Dan yang pastinya harusnya saya tadi bercerita, tapi saya gak mau cerita-cerita yang horor-horor yang aneh-aneh. Saya berbagi info-info malam aja. Dan nanti tepat di pukul 23 ada Jazz Music ya, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam. Saya hadirkan sampai closing nanti tepat di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Lagu terakhir di cerita penutup malam penyanyi Nyoman Paul, The Way You Look At Me.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Tahu gak sih?
3: Apa? Ntar, makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
3: Udah, gak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Ada anak bar itu.
3: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
2: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi.
3: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya. Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan. Produ FM.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Baiklah teman Radua, akhirnya sampai di sini sudah saya menemani teman Radua di Jazz Music, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam teman Radua. Selamat malam tentunya dan selamat beristirahat. Pastikan jangan lupa berterima kasih kepada Maha Kuasa untuk hari ini. Sebelum kita memejamkan mata, berdoa dulu ya, karena kita bisa melewatinya dengan segala rutinitas kita dari pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Entah itu perjalanan di hari ini mulus atau menemukan kendala, kita tetap bersyukur aja ya. Oke, dan pastikan besok bisa bangun dengan wajah yang cerah, dengan hati yang gembira, sehingga bisa menyambut hari esok dengan penuh sukacita pastinya. Baiklah teman Radua, terima kasih sudah menemani saya dari jam 18 mendengarkan informasi juga hiburan yang saya hadirkan untuk teman Radua. Sesaat lagi Radua FM akan menghilang dari udara.

Teman Pradua, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa tanggal 22 September tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pradua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua, dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Rabu, di tanggal 23 September tahun 2026, melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Radua, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka!

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irubbikum atukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi

0: Abu Abdillah Ar-Zubairi rahimahumullah berkata, "Barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya."
1: Pro2FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah. Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini nih, Mbah. Ini nih, tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
2: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
3: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Maaf ya, Mbah.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri, sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Radio FM teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Radio 2 di jam 6 lewat 20 waktu Indonesia Timur. Tentunya masih ditemani sama Rian di pagi hari ini teman Radio 2. Di pagi hari ini di jam 6 sampai dengan di jam 7 ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu teman Radio 2. Oke, yang pertama itu yang dimana satuan tugas alias Satgas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Papua Barat Daya menyatakan terbuka menerima aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut, termasuk adanya kelompok masyarakat yang menyampaikan penolakan. Jadi Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Papua Barat Daya, Ahmad Nasrau, menegaskan aspirasi yang disampaikan masyarakat akan diterima dan diteruskan kepada pemerintah pusat. Namun Satgas di daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir terkait keberlanjutan maupun perubahan kebijakan program tersebut, teman Radio 2. Dan tentunya Wakil Gubernur Papua Barat Daya, aspirasi masyarakat selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program yang merupakan salah satu prioritas nasional pemerintah. Dan pengawasan tersebut mencakup memastikan program dapat berjalan dengan baik sekaligus merespon berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Jadi terkait adanya aspirasi penolakan, saat ini mekanisme administrasi juga telah disiapkan bagi sekolah yang memiliki pertimbangan tertentu untuk tidak menerima layanan MBG, teman Radio 2. Jadi tim Satgas MBG Provinsi Papua Barat Daya itu belum menerima pengajuan resmi terkait penolakan layanan MBG saat ini teman Radio 2. Justru keterjangkauan layanan terutama di wilayah yang menjadi prioritas masih menjadi salah satu fokus pelayanan program MBG teman Radio 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Perdu FM, teman terbaik kamu, masih ditemani sama Randy pagi hari ini. Dan sudah di jam 6:35 waktu Indonesia Timur. Buat kamu yang sudah siap-siap berangkat kerja ataupun sekolah, ya aktivitas di luar sana teman Radua, tentunya hati-hati, utamakan keselamatan kamu dan pastinya fokus di jalan teman Radua. Sama patuhi aturan lalu lintas ya. Jangan sampai buru-buru kamu bisa-bisa terobos teman Radua. Jadi jangan ya, patuhi aturan lalu lintas. Dan buat kamu yang menggunakan kendaraan roda dua, ingat pakai helm teman Radua. Karena biasanya di pagi hari itu polisi di mana-mana ya. Bukan menghindari polisi karena pakai helm teman Radua, tapi demi keselamatan kamu juga di jalan. Oke teman Radua, masih di informasi di seputaran Papua Barat Daya, yang dimana alokasi dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur untuk Papua Barat Daya dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 meningkat sekitar 150 miliar dari 390 8 miliar menjadi 548,01 miliar teman Radua. Jadi Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta penambahan anggaran tersebut diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Jadi hal itu disampaikan Gubernur Papua Barat Daya dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan rancangan perda tentang perubahan APBD 2026 DPRP Papua Barat Daya di Rilik Panorama Hotel Kota Sorong pada hari Senin di tanggal 21 September 2026. Jadi Pak Gubernur itu menjelaskan penyesuaian tersebut mencakup alokasi dana otsus dalam skema spesifik granat, blok granat dan dana tambahan infrastruktur teman Radua. Jadi menurutnya penyesuaian pagu tersebut harus diikuti dengan penataan kembali program, kegiatan dan subkegiatan oleh perangkat daerah terkait teman Radua. Jadi Bapak Elisa meminta setiap perangkat daerah memastikan penggunaan dana otsus itu memiliki output dan outcome yang jelas, terukur tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan. Tim anggaran pemerintah daerah anggaran daerah itu bersama aparat pengawasan intern pemerintah itu pastinya juga akan melakukan pengendalian agar penyesuaian belanja tersebut memberikan manfaat langsung kepada masyarakat teman Radua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

Radua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Tentunya di pagi hari ini di jam 7 lewat 4 waktu Indonesia Timur. Itu informasi nasional menemani kamu di pagi hari ini sampai dengan jam 8, teman Radua. Dan pastinya saya ingatkan kembali, tentunya hati-hati di jalan, teman Radua. Utamakan keselamatan kamu dan fokus di jalan. Dan teman Radua, jangan lupa juga untuk sarapan sebelum memulai aktivitas di pagi hari ini. Yang mungkin belum menyiapkan sarapan karena mungkin terburu-buru, mungkin bisa beli ya di pinggir-pinggir jalan. Banyak kok jualan kue, makanan, ataupun cemilan buat dimakan di pagi hari ini supaya energi kamu bisa kembali ya, melanjutkan pekerjaan di pagi hari ini, teman Radua. Oke, informasi nasional yang dimana Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan itu sekitar 10.000 desa di Indonesia belum terjangkau akses listrik. Jadi kondisi tersebut menjadi tantangan pemerintah meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Jadi Bahlil bilang tantangan tersebut berkaitan dengan luas wilayah Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Jadi Indonesia juga memiliki hampir 80.000 desa yang tersebar di berbagai daerah, teman Radua. Nah, menurutnya tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi kondisi geografis dan persebaran desa itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemerataan tersebut, teman Radua. Jadi Bahlil menegaskan pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi dan tentunya untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2025-2034. Jadi dalam RUPTL, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, pemerintah memprogramkan pembangunan pembangkit listrik dengan total kapasitas 69,5 gigawatt sampai dengan 2034, teman Radua. Di mana sekitar 70% tambahan kapasitas tersebut itu diarahkan berasal dari energi baru terbarukan. Nah, selain pembangunan pembangkit, pemerintah juga menyiapkan jaringan transmisi sepanjang sekitar 48.000 km sirkuit, teman Radua. Dan tentunya investasi dan sektor ketenaga listrikan tersebut sekaligus membuka peluang bagi dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasional, teman Radua. Oke, teman Radua, masih banyak informasi-informasi nasional yang bakal saya update buat kamu, teman Radua, di pagi hari ini sampai dengan di jam 8. Tetap semangat menjalani aktivitas walaupun mood kamu di pagi hari ini kurang bagus, teman Radua. Jangan lupa tersenyum dan berdoa sebelum memulai aktivitas, teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Adik mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
6: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
7: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Martin. Martin, tadi katanya mau bantu mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
1: Aduh, Ma. Martin masih ngantuk kah? Lagian rumahnya masih bersih kok.
0: Anak ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi, kau ingat eh, pastikan kita umpur rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
1: Oh ya, Ma. Maafkan Martin, Ma. Martin sapu ya, dan akan membersihkan rumah kita.
0: Iya dong.
1: Dan menjadi home sweet home.
0: Good, nah itu dong, itu anak mama.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Kementerian Kesehatan mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA akibat karhutla sejak Agustus hingga 21 September 2026. Jadi dari jumlah tersebut, sekarang tersisa sebanyak 4.533 kasus yang masih tercatat berdasarkan pemantauan kesehatan sampai dengan 22 September 2026. Jadi Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, yaitu Ten Suyanti, itu bilang sebagian besar warga terdampak telah kembali sehat, ya, di mana data tersebut berasal dari pemantauan surveillance kesehatan di 7 provinsi prioritas penanganan karhutla, teman Radua. Jadi 7 provinsi yang menjadi prioritas meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Jadi dari keseluruhan kasus tersebut, Kementerian Kesehatan mencatat 40.363 kasus terjadi pada kelompok balita. Ia menjelaskan asap karhutla itu mengandung partikel halus yaitu PM2,5 dan berbagai polutan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Jadi paparan asap dapat memicu ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronis, iritasi mata, sampai dengan meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke, teman Radua. Jadi Kementerian Kesehatan mengingatkan kelompok rentan perlu mendapat perhatian lebih selama terjadi paparan asap kebakaran hutan dan lahan, teman Radua. Jadi kelompok tersebut mencakup anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma dan PPOK, serta pekerja yang beraktivitas di luar ruangan, teman Radua. Jadi untuk mengendalikan dampak kesehatan, Kementerian Kesehatan juga melakukan berbagai upaya promotif dan preventif kepada masyarakat. Jadi langkah tersebut mencakup edukasi pengurangan risiko, pemantauan penyakit, surveillance kualitas udara, serta penertiban surat kewaspadaan kepada dinas dan fasilitas kesehatan, teman Radua. Jadi Kementerian Kesehatan juga meminta fasilitas pelayanan kesehatan itu mempersiapkan layanan untuk menangani penyakit terkait kebakaran hutan dan lahan. Jadi pemantauan mencakup ISPA, pneumonia, asma, serta iritasi mata dan kulit yang berkaitan dengan paparan asap, teman Radua.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika.

0: Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, tentunya masih ditemani sama Rian dengan informasi nasional sampai dengan di jam 8 waktu Indonesia Timur. Ya, di mana pengusaha menyoroti usulan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 sampai dengan 9,5%. Jadi usulan tersebut disampaikan buruh dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi setiap daerah, teman Radua. Jadi pelaku usaha menilai kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi industri dan daya beli masyarakat. Nah, hingga sekarang teman Radua, pemerintah belum menetapkan besaran kenaikan upah minimum 2027. Jadi Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, yaitu Redma Gita, itu menilai kenaikan tersebut berat bagi industri tekstil, teman Radua. Namun, ia mengatakan persoalan upah tidak dapat dilihat dari kemampuan perusahaan saja. Menurut Redma, kenaikan upah juga berkaitan dengan upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi daya beli yang meningkat dinilai dapat mendorong konsumsi dan membantu pemulihan industri tekstil. Nah, karena itu Redma menyebut kenaikan upah bisa mempertimbangkan lebih lanjut jika kebijakan tersebut dapat membuat kondisi ekonomi membaik. Jadi Redma menjelaskan keputusan tersebut harus melihat keseimbangan antara kemampuan industri serta kebutuhan masyarakat, teman Radua.

0: Ya, coba kok tengok ini dulu. Bagus sih kalau video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kok tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajak lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Harapan Redua, sebanyak 21 pemain telah bergabung di Jakarta untuk mengikuti persiapan Timnas Indonesia menuju FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi kehadiran pemain Timnas yang dimana membuat persiapan skuad Garuda itu memasuki tahap pematangan sebelum turnamen itu berlangsung, teman Redua. Jadi pelatih Timnas Indonesia yaitu John Herman sebelumnya telah mengumumkan 23 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi dari 21 pemain yang bergabung, Saini Patinama dari Persija Jakarta itu mendapat panggilan susulan, teman Redua. Jadi para pemain itu sudah tiba pada hari Senin, teman Redua, di tanggal 21 September 2026. Mereka itu berkumpul di hotel yang tentunya disediakan ya bagi para pemain selama di Jakarta, teman Redua. Jadi komposisi skuad itu memadukan pemain yang berkarir di kompetisi domestik dengan jumlah pemain diaspora. Tentunya ada juga Mikael Bakar yang dimana berpeluang menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada turnamen ini, teman Redua. Jadi Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya menghadapi Singapura pada hari Jumat di tanggal 25 ya, teman Redua, September 2026. Jadi Jumat minggu ini, teman Redua, dalam FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, setelah hari Jumat di tanggal 25, kembali lagi Indonesia menghadapi Malaysia itu pada hari Senin di tanggal 28, teman Redua. Dan nanti Indonesia melawan Bangladesh itu pada hari Kamis di tanggal 1 Oktober 2026, alias di bulan depan. Dan tentunya Indonesia itu tergabung di grup A ya, di mana bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh pada FIFA ASEAN Cup 2026, teman Redua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
6: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
7: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
8: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Selamat pagi.

Perdu FM, teman terbaik kamu, teman Perdua. Nah, perusahaan asuransi perjalanan yaitu Square Mode merilis laporan terkait negara-negara yang berisiko tinggi untuk solo traveling, teman Radua, pada tahun 2026. Jadi laporan yang dirilis pada Juni 2026 tersebut itu disusun berdasarkan analisis data dari berbagai sudut pandang keselamatan, kesehatan dan infrastruktur untuk membuat indeks risiko 10 poin. Jadi semakin rendah indeks risiko, maka semakin aman negara tersebut. Sebaliknya, semakin mendekati angka 10, maka semakin berisiko negara tersebut, teman Radua. Jadi sejumlah faktor yang dianalisis meliputi, yaitu kemudahan akses terhadap layanan medis terbaik, indeks keamanan dan ketenagaan, sentimen keamanan di kalangan penduduk setempat, hingga akses internet, teman Radua. Jadi Square Mode melakukan penelitian terhadap 113 negara untuk menyoroti di mana para pelancong solo itu berpotensi menghadapi tantangan yang lebih besar, teman Radua. Jadi ada 10 peringkat teratas untuk masing-masing negara teraman dan tidak aman untuk solo traveling, teman Radua. Jadi buat kamu yang suka jalan-jalan healing ke luar negeri dengan sendirinya, teman Radua, kamu wajib nyimak, teman Radua. Jadi negara-negara yang masuk dalam daftar destinasi paling aman atau berisiko rendah untuk solo traveling itu meliputi, yang pertama itu San Marino yaitu 0,78, Andorra 1,33, Singapura 1,56, Austria yaitu 1,74, Republik Ceko 1,77, Qatar 1,84, Estonia 1,84, Brunei 1,85, Denmark 1,90, dan yang terakhir itu Slovenia, teman Radua, yaitu 1,92. Nah, San Marino yang dimana menduduki peringkat teratas sebagai destinasi teraman untuk seorang solo traveler, teman Radua. Jadi hampir 90% warga yang disurvei itu melaporkan merasa aman berjalan sendirian di malam hari, tepatnya di San Marino, teman Radua. Adapun 10 negara yang paling berbahaya untuk solo traveling, teman Radua, yang pertama itu ada Venezuela, ada Peru, Gabon, Kolombia, Bolivia, terus ada Jamaika, Guyana, Ekuador, Trinidad dan Tobago, dan yang terakhir Afrika Selatan, teman Radua. Di mana Venezuela itu mencatat indeks risiko keseluruhan tertinggi dalam analisis Square Mode, teman Radua. Jadi kurang dari 10% penduduk melaporkan merasa aman berjalan sendirian di malam hari. Ditambah dengan tingginya kekhawatiran seputaran kejahatan kekerasan tersebut itu tersebar luas, teman Radua. Serta akses layanan kesehatan yang terbatas dan kendala infrastruktur. Jadi buat kami yang suka traveler solo, tentunya ke luar negeri, itu ya, teman Radua, di mana tadi 10 negara teraman untuk solo traveling dan 10 negara paling berbahaya untuk solo traveling, teman Radua.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM teman terbaik kamu teman Produa. Saya mau update klasemen medali Asian Games 2026 teman Radua yang diselenggarakan di Aichi Nagoya, di mana terus bergulir ya di hari ini di tanggal 23 September 2026. Jadi berdasarkan pembaruan klasemen medali Asian Games 2026, kontingen Cina masih tangguh menempati posisi puncak, sementara Indonesia itu berada di peringkat ke-20. Jadi posisi tersebut didapatkan setelah kontingen Merah Putih mendulang tambahan 1 keping medali perunggu dalam perhelatan Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Jadi medali tersebut itu berhasil disumbangkan melalui cabang olahraga karate teman Radua. Jadi atlet andalan tanah air yaitu Cok Istri Agung Sanistriani sukses mengamankan perunggu saat berlaga pada nomor komite 55 kg putri di Asian Games 2026 teman Radua, di mana pertandingan ini dilangsungkan di Toyohashi City di Jepang pada hari Selasa teman Radua. Tentunya posisi pertama itu klasemen medali Asian Games 2026 masih dipegang Cina, yang di mana medali emas memperoleh 32 Cina dan perak 13, perunggu 8. Jadi totalnya ada 53. Nah, di posisi kedua itu ada Jepang dengan medali emas 11, perak 16, perunggu 19. Jadi total medalinya itu didapatkan ada 46 teman Radua. Nah, di posisi ketiga itu ada Korea Selatan dengan medali emas 6, medali perak 4, perunggu 17, dan totalnya itu 27 teman Radua. Dan untuk Indonesia sendiri itu ada di posisi 20 teman Radua dengan medali emas 0 dan perak itu 1, perunggu 7. Jadi total medali yang didapatkan dalam Asian Games 2026 itu ada 8 teman Radua. Tentunya Asian Games 2026 Aichi Nagoya itu masih berlangsung ya teman Radua. Ya, di mana tadi masih klasemen sementara medali Asian Games 2026. Mudah-mudahan Indonesia bisa bawa medali lebih banyak lagi ya teman Radua. Ya, di mana di Asian Games 2026 Aichi Nagoya teman Radua.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM teman terbaik kamu teman Produa. Yang dimana teman Produa biaya servis sepeda motor di luar negeri, tepatnya di Australia, itu ternyata tidak murah teman Radua. Apalagi jika pekerjaan dilakukan cukup banyak dan melibatkan pergantian spare part. Jadi hal tersebut dialami Rai, mantan jurnalis sekaligus bikers yang kini menetap di Australia Barat. Jadi Rai itu menceritakan pengalamannya ketika melakukan servis motor yang dipakainya buat harian teman Radua. Nah, selain servis dia juga melakukan pergantian spare part, kayak mungkin ban, kampas rem, seal shock depan, sampai mungkin perbaikan mesin teman Radua. Jadi katanya Ray, total biaya servis yang mesti dikeluarkan itu cukup besar, bahkan hingga belasan juta teman Radua. Jadi jika dikonversikan ke rupiah, biayanya itu 15 juta sampai dengan 16,5 juta teman Radua. Waduh, lumayan mahal ya, kayak beli motor baru teman Radua kalau di Indonesia. Nah nilai yang besar jika dibandingkan dengan biaya servis motor yang umum ditemui di Indonesia. Meski di atas kertas cukup mahal, Ray mengatakan biaya segitu sebetulnya masih cukup, katanya, terjangkau jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakat Australia teman Radua. Jadi selain biaya, Ray juga itu menemukan perbedaan lain dalam urusan perawatan motor di Australia, yaitu soal keahlian dan spesialis bengkel teman Radua. Jadi teman Radua, setiap bengkel katanya bisa memiliki jenis motor atau layanan yang menjadi spesialisnya. Jadi Ray itu mengaku beberapa kali datang langsung ke bengkel tanpa memastikan terlebih dahulu layanan yang tersedia teman Radua. Jadi itu salah satu bikers yang membagikan pengalamannya, yaitu Ray, yang dimana dia itu pernah ke Indonesia pakai motor, dan sekarang dia itu menetap di Australia teman Radua. Dan dia itu membandingkan biaya servis dan pergantian spare part teman Radua. Di mana katanya tadi bilangnya 15 juta sampai dengan 16.500 untuk perbaikan atau mungkin pergantian spare part teman Radua. Kalau di Indonesia paling tidak sampai harga begitu sih teman Radua. Ya paling kalau ganti oli ya paling 70-80. Nah kalau misalnya ganti yang lainnya gak sampai begitu sih. Kalau menurut saya tidak masuk akal. Yaitu di Australia Barat teman Radua.